Yes, masih nemenin lo teman berdua dari Jakarta, tentunya di Pro 2 FM ya. Sudah jam 7:04 teman berdua. Dan gue yakin hari ini tidak seperti hari Senin atau kemarin ya. Benar-benar gak begitu macet hari ini. Dan juga lo bisa ke tempat aktivitas lo benar-benar sesuai waktunya gitu, gak telat ya gak? Sambil dengerin lagu yang seru-seru kayak yang satu ini, ada GAC dengan Gali dan Ratna.

Solsim FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Angga dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada Gracie Abrams with Good Reasons. Salah satu alasan yang paling baik gitu ya, untuk bisa lebih baik lagi setiap harinya, itu adalah ya buat diri sendiri, ya gak sih? Saat-saat kita tuh agak males gitu ya ngelakuin hal-hal yang baik setiap harinya. Contohnya olahraga atau makan sehat. Pagi-pagi udah gorengan, aja. Berasa aja kayak, ya gak apa-apa lah, cuma 1-2. Tapi padahal itu kita menabung masalah sebenarnya. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, kadang-kadang juga ya udah gitu, udah kayak harus gitu. Dan agak susah emang untuk bisa mengubah dari makan yang clean gitu ya, dari makanan yang mungkin udah lu biasa gorengan dan lain-lain. Tapi yang jelas mudah-mudahan tubuh lu emang kuat gitu. bisa menahan segala makanan-makanan yang gak sehat. Amin. Mungkin dengan sering mendengarkan kabar baik, contohnya tahu gitu ya, misalnya 2027 besok banyak liburan. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ini ada 18 hari libur nasional yang udah ditetapin sama pemerintah. Ya udah pasti ada tahun baru, Isra Mi'raj, tahun baru Imlek, ada hari suci Nyepi, terus juga ada Idul Fitri, ada juga wafatnya Yesus Kristus, hari kebangkitan, terus juga hari buruh nasional, ada kenaikan Yesus Kristus gitu ya, juga ada Idul Adha, ada hari raya Waisak, hari lahir Pancasila, tahun baru Islam, Maulid Nabi Muhammad, dan juga proklamasi kemerdekaan, kelahiran Yesus Kristus, itu di Natal lah maksudnya ya, dan juga di Isra Mi'raj. Itu 18 hari libur nasional. Cuti bersamanya dirilis gak sih ya? Oh, ada juga ya, di cuti bersamanya itu tuh ada 1 2 3 4 5 6. Tentunya di hari-hari besar ya. Jadi apakah lu sudah menyiapkan sesuatu manifestasi gitu ya untuk bisa liburan di 2027? Karena menurut gue manifesting itu penting banget ya. Karena percaya deh, it works.

Racun Dunia di Changcuters ya. Ini paling enak kalau nonton konsernya Changcuters gitu ya, di festival-festival tuh seru banget. Nah kalau lo pengen nonton festival tapi sekalian nonton film, lo nonton aja operasi Pesta Copet ya. Gue udah nonton kemarin. Dan menurut gue sih filmnya bagus ya. Filmnya seru gitu ya, digarap dengan serius juga. Lucu, bener-bener lucu. Walaupun endingnya mungkin berharap lebih gitu. Cuman menurut gue satu film yang bagus, sinematografinya bagus. Terutama buat lo yang suka nonton konser, ini sangat-sangat keren gitu ya. Tentang persahabatan, tentang struggle-nya seseorang hidup di Jakarta gitu ya. Walaupun tidak boleh ditiru ya sebagai copet. Lo bisa nonton tuh. Seinget gue kemarin udah lebih dari 400 ribu yang nonton ya. Jadi walaupun sempat sedikit gitu, kayaknya banyak udah mulai tambah layar. Karena sesuatu yang banyak orang diskusikan gitu ya. Ini filmnya bagus atau enggak gitu. Itu kadang-kadang yang bikin jadi orang tambah penasaran. Jadi kalau lo penasaran juga, lo mungkin bisa tonton di bioskop-bioskop.

Sos FM Broadway Jakarta. Ada satu fenomena yang lagi rame banget gitu ya. Fenomena tentang cancel culture gitu. Gimana seseorang atau juga bisa satu grup itu di cancel culture sama beberapa orang karena mungkin beberapa hal yang tidak apa ya, akhirnya tidak disukai gitu ya sama banyak orang. Dia mungkin menimpa sama ada beberapa band, ada juga satu public figure, yang satu dibilang NPD, yang satu dibilang tone deaf gitu ya. Jadi makanya emang benar-benar hati-hati banget gak sih kita buat ngelakuin apapun sekarang tuh, karena kita nggak pernah tahu ya apa yang kita omongin. Kadang ketika kita bereaksi terhadap sesuatu tuh sangat impactful banget sama karir, sangat impactful sama kehidupan sosial kita sehari-hari. Dan kayaknya itu yang harus benar-benar kita perhatiin sekarang. Dia harus jaga omongan, jaga sikap gitu ya. Terutama buat para orang yang setiap harinya tuh bersenggolan dengan orang banyak gitu ya. Karena sekali kita salah, aduh bisa terjungkal-jungkal deh.

Tonton BTS di konsernya bulan Oktober besok, apakah termasuknya salah satunya lu? Semoga sesuai dengan harapan ya, lu bisa nonton dengan apa ya, dengan happy gitu ya. Karena BTS 2 hari, lu termasuknya dapat di hari yang pertama atau kedua, mudah-mudahan bisa jadi salah satu pengalaman yang luar biasa gitu ya. Kalau nggak salah ini yang pertama kalinya juga BTS ke Indonesia gitu ya, setahu gue. Ya nggak sih? yang benar-benar komplit gitu. Jadi mudah-mudahan jadi salah satu experience yang oke. Karena jujur gue lagi pengen banget nonton konsernya The Script. Karena di situ sebenarnya bukan The Script-nya ya. The Script udah sering datang kan. Ada satu opening dari The Calling. My God, The Calling, man. Itu Benjamin gue sih. Mungkin buat Gen Z banyak yang gak tahu ya The Calling itu siapa. Yang If I Could, There I Would. Itu lagunya yang sempat jadi soundtracknya Smallville waktu itu. Openernya gitu. Walaupun gue lebih banyak tahu lagu-lagunya The Calling gitu ya, dibandingin sama The Script. Karena kan memang The Script eranya agak belakangan dikit gitu. Ah itu tiket sih masih ada sih. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya bisa nonton The Script. Nah, buat pemotor hari ini, kalau ada konser yang pengen lo tonton banget gitu ya teman berdua, konsernya siapa sih? Coba share di 0811 800 105. Gue tunggu sampai jam 9 nanti di Momotoru. Morning Morning, topik seru di sepeda. Selamat pagi teman berdua.

FM Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga dan tentunya masih nemenin lu di Momotoru, moring-moring topik seru ya. Gue bacain beberapa WhatsApp lagi udah masuk. Ada yang pengen banget nonton One Republic karena lagu-lagunya sangat-sangat nostalgic katanya. Ada juga Arni bilang kalau ada kesempatan gue pengen nonton Imagine Dragon, kayak bakal pecah banget. Aduh, ini banyak yang dari luar negeri ya, padahal Indonesia juga banyak banget. Gue lagi pengen nonton Perunggu sih, sejujur. Gue belum pernah nonton Perunggu. Mungkin lo ada juga yang udah pernah nonton gitu ya, karena katanya sebagus itu juga gitu Perunggu. Aduh, jadi mudah-mudahan ada waktu, ada juga kesempatan ya, bisa nonton Perunggu secara live. Udah itu aja buat Motor hari ini, teman berdua. Nanti kita bakal lanjut lagi ya.

Selamat siang FM Radio Jakarta. Ada info lalu lintas di teman berdua. Ada truk trailer mogok hingga melintang di Jalan Raya Bekasi ujung Menteng Cakung pagi ini. Akibat kejadian tersebut, lalu lintas di Jakarta menuju Bekasi dan sebaliknya mengalami kemacetan yang panjang. Aduh, jadi mungkin lo bisa menghindari di ujung Menteng tersebut ya, Cakung Jakarta Timur. Kalau ada satu, gue juga kadang-kadang heran ya, kan ada dua jalur itu. Kalau udah satu aja, padahal dia di pinggir gitu, tapi pasti bikin macet gitu. Dan kadang-kadang macetnya kan yang di sebelah kiri gitu ya, yang kanan juga macet tuh, kadang-kadang gue juga bingung. Itu sometimes yang bikin akhirnya terganggu ya perjalanan. Semoga lo tidak terkena macet hari ini, sehingga bisa sampai tempat aktivitas lo sesuai dengan yang lo perkirakan.

Sosim FM Pro 2 Jakarta. Musisi-musisi openernya Ed Sheeran mundur sebagai bentuk solidaritas kepada Macklemore yang didepak setelah bicara soal Palestina. Waduh. Jadi untuk bisa speak up di sana kan emang agak sulit ya, apalagi soal Palestina gitu teman berdua. Tapi ini akhirnya menggerakkan semuanya untuk bisa apa ya? Ya ikut solidaritas lah. Jadi Ed Sheeran gara-gara juga dibilang saya tidak menggunakan platform profesional saya untuk politik gitu. Jadi di selain kan harusnya ada Macklemore ya, dicoret gara-gara soal itu, dan akhirnya banyak dukungan terbuka terhadap Palestina yang ya sampaikan di atas panggung gitu. Dan ternyata memicu gelombang solidaritas dari 4 musisi lain, yaitu ada Phineas, ada Aaron Rowe, ada Lucas Graham, dan juga Bioga, yang menyatakan mundur dari sisa jadwal tour sebagai bentuk dukungan terhadap Macklemore dan juga rakyat Palestina. Oke, keren.

Gimana rasanya kalau lu umurnya masih 14 tahun tapi udah kuliah di ITB lagi? Yang terjadi sama Kevin Vincent Noel Sutanggang yang jadi sorotan setelah resmi menjadi mahasiswa baru ITB di usia 14 tahun. Dia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan setelah menempuh pendidikan dengan program akselerasi. Gokil ya. Jadi Kevin udah mulai SD pada usia 5 tahun, terus juga menyelesaikan dalam waktu 4 tahun. Terus juga sempat aktif mengikuti berbagai kompetisi akademik hingga akhirnya lulus di UTBK, SNBT, dan diterima di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Ih, keren sekali. 14 tahun udah lulus, udah kuliah. Berarti nambah 4 tahun lagi. Atau bisa percepatan lagi 3 tahun gitu ya. 17 tahun udah jadi sarjana, bro.

Selamat malam FM Radio Jakarta. Kayaknya ini lagu yang memang bukan untukku. Karena lagu ini gue harus pamit sama berdua kadeng. Terus bakal lanjut sama Ivon yang bakal menunggu di Santai Siang ya. Jadi thank you banget yang udah gabung dari tadi, dari jam 5 bareng sama Angga. Tentunya di Spada, selamat pagi teman berdua. Ketemu lagi sama gue hari Jumat ya, pagi. Sekarang pamit dulu barengan sama lagu favorite gue, ada Coldplay with Sky Full of Stars. Sampai ketemu lagi, have a nice Wednesday.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Tepat Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Cormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari panggung musik internasional, di mana grup band rock legendaris My Chemical Romance secara resmi menjanjikan bakal merilis album studio baru setelah hampir 15 tahun lamanya. Dinantikan oleh para penggemar, kepastian penggarapan karya terbaru ini menjadi momen bersejarah sejak perilisan album terakhir mereka di tahun 2010 silam. Yardway dan kawan-kawan membocorkan bahwa materi lagu dalam album baru ini bakalan membawa perpaduan energi rock klasik khas MCR dengan eksplorasi emosional yang jauh lebih matang untuk mengobati kerinduan jutaan fans di seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke perkembangan industri layar kaca global, di mana proses pengambilan gambar untuk serial live action terbaru Scooby-Doo ini sudah dikonfirmasi telah resmi rampung diselesaikan. Proyek adaptasi dari kartun misteri legendaris ini dipastikan bakal mulai menyapa para penonton di layar kaca pada tahun 2027 mendatang. Pihak rumah produksi mengungkapkan bahwa serial ini akan menghadirkan pendekatan cerita, pemecahan misteri yang lebih segar, efek visual yang memukau, serta dinamika komedi antara geng Mystery Inc. yang tetap mempertahankan karakter ikonik versi klasiknya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari arena pertarungan seni bela diri campuran dunia, di mana petarung tangguh Bilal Hasan ini menyatakan kesiapan penuhnya untuk kembali tampil memukau dalam gelaran UFC 334 mendatang. Bilal yang terus mencatat rekor impresif di kelasnya mengaku telah menjalani program pemusatan latihan intensif guna mempertajam teknik striking serta ketahanan fisiknya di dalam oktagon. Para pengamat MMA memprediksi bahwa pertarungan Bilal Hasan di ajang UFC 334 ini bakal menjadi salah satu laga paling sengit yang memang paling dinantikan oleh para pecinta olahraga tarung bebas global.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat hari Rabu. Udah tanggal 16 September 2026 aja. Berasa lama banget gak nemenin teman Pro 2 deh. Di jam 10 udah siap banget ada Yvonne Cormedian. Bakalan nemenin kamu di sore siang sampai jam 3. 5 jam seru-seruan bareng. Dibuka 2 jam pertamanya request lagu. Yang mau kita request? Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seksi baru banget Ivon Putri buat kamu. Waduh, emang ya kalau dengerin suaranya Tulus tuh emang bikin kita tuh jadi kerasa dalamnya gitu. Karena kalau bicara soal karya-karya Tulus, kamu tahu kan kalau lagu-lagu dia tuh emang disuka banyak orang, bukan cuma karena melodinya enak, tapi karena emang liriknya tuh jujur banget sama kehidupan sehari-hari. Jadi kayak Tulus tuh jago banget gitu ya ngebawa cerita tentang patah hati, mungkin proses mengikhlaskan sampai cara kita belajar mencintai diri sendiri yang pasti itu pernah kita lalui, ya gak sih teman pro 2? Kalau misalkan kamu lagi di fase itu, percaya deh, gak apa-apa buat ngerasain sedihnya dulu gitu ya. Nanti juga bakal senyum lagi pas sadar kalau kamu tuh udah berhasil ngelewatin itu gitu ya. Atau mungkin lo lagi relate sama lagu lain dari penyanyi lain, boleh kasih tau ke Ivon. Di jam 10 sampai jam 12 pokoknya Ivon bakalan muterin lagu-lagu pilihan kamu, lagu-lagu requestan kamu. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105, teman bro 2 ya. Mau saya halo dulu nih sama No Name, nomornya 08 18 1609 sekian sekian, yang pengen dengerin lagunya Paramore, Hard Times. Sudah siap ada di playlist, ditungguin aja. Terus ada juga dari Bahrum yang mau request lagunya Caleb J, Now I Know. Oke, nanti Ivon bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada Ian di Jati Bening, pengen dengerin lagunya Percuma versi Mahalini atau Betran featuring Anggis. Thanks ya. Oke, nanti Ivon cariin dulu teman pro 2. Yang pasti sekarang kita singalong dulu sama Paramore.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka

Yang baru banget kamu dengerin lagu dari Angie, Menunggu Kamu. Ingat gak sih lagu ini tuh pernah jadi original soundtrack Jelita Sejubah. Halo buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta atau dari tadi lagi nungguin kapan sih lagu aku bakalan diputerin. Tunggu, yang pasti bakalan info puterin kok kalau lagunya ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta ya. Sambil kasih tahu, boleh kali lo dengerin Pro 2 FM Jakarta sambil ngapain nih jam-jam segini, lagi santai-santai, lagi nyupir keliling Jakarta mau beraktivitas kemana? Boleh kasih tahu teman Pro 2 ya. Mau saya halo dulu sama Robi di BSD yang mau request lagunya Hindia secukupnya. Oke, sudah siap ada di playlist. Terima kasih buat semangatnya. Terus ada juga dari Nasrudin yang pengen dengerin lagunya Cinta Diri Sendiri, Budi Doremi. Gak ada lagi. Kalau pengen ganti lagu lain boleh, nanti Ivan bakalan bacain lagi. Ada Salma di Cilengsi. Widih, jauh banget dari BSD ke Cilengsi. Mau request lagunya Niji, Rahasia Hati. Oke, nanti Ivan bakalan puterin ya, tungguin aja. Sekarang kita singalong dulu sama Hindia secukupnya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta, jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Hitlist. Pradua Hit List sudah masuk di putaran kedua. Gak berasa udah di jam 11 aja ya teman Pradua. Makin gak berasanya kalau kamu dengerin lagu-lagu yang kamu suka di Pradua FM Jakarta sih. Yang mau kita request masih ditungguin. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Putaran keduanya kita buka sama lagu dari Archie Widianto, Cerita Cinta.

0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh eks tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Yang lagi rame banget diomongin nih sama Pro 2, widih, katanya dua musisi ini bakalan jadi kandidat utama dalam daftar keinginan NFL buat acara Super Bowl Halftime 2027 ya. Yang pertama ada Justin Bieber, yang kedua ada Harry Styles, widih. Jadi nama mereka berdua berada di urutan teratas gitu ya, daftar calon penampil yang disusun NFL buat Super Bowl Halftime ya. Dan pertandingan ini dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2027 di SoFi Stadium ya, teman Pro 2, di California, dengan pengumuman artis halftime show-nya yang biasanya dilakukan sekitar akhir September, yang berarti pengumuman resmi mungkin akan segera dirilis. Secara sekarang udah tanggal 16 September ya. Tapi yang lo pengen banget tuh siapa, teman Pro 2? Lo seneng gak ketika nama urutan teratas di NFL itu ada Justin Bieber sama Harry Styles? Gimana menurut lo? Yang pasti Ivan bakal muterin lagu-lagu requestan kamu. Yang pengen dengerin lagunya Justin Bieber atau Harry Styles juga boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105 melanjut bacain lagu yang di request sama Prada dari Depok, yang pengen dengerin lagunya Noah dong kak, judulnya Di Atas Normal. Terima kasih. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya. Terus ada juga No Name nih, gak ada namanya, pengen dengerin lagunya Fabio Asher, Tanpa Rasa Bersalah. Oke, nanti bakalan Ivan puterin. Terus ada juga dari Chika yang pengen dengerin lagunya Ariana Grande, Fokus ya. Sudah siap ada di playlist, jadi kita langsung aja.

Doi di atas normal baru banget Ivan muterin buat kamu nih teman pro 2. Masih sampai jam 12 Ivan bakal muterin lagu-lagu pilihan kamu. So buat kamu yang pengen banget dengerin lagu-lagu enak, boleh. Tiga lagu yang sudah siap, lagu yang di playlist, lagu yang sudah di playlist, sudah di request di Pro 2 FM Jakarta ya. Ada Olivia Rodrigo, Driver License, terus juga ada Aisyah yang Wet When I Hold You Tight, sama Eklat, Berakhir Sama. Ini bakalan Ivan puterin featuring barengan sama Khalid J.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. 105 Februari Jakarta, teman terbaik kamu. Ini masih di bulan September ya, teman Pro 2, tapi media sosial ramai banget dari kemarin nih yang sudah ngumumin pemerintah sudah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama di 2027. Total ada 26 hari berarti ya. Jadi gimana? Di tahun 2027 lo bakalan pergi ke kota atau negara mana yang udah lama banget mungkin lo impikan, teman Pro 2 ya. Ini include 6 long weekends per tahun 2027. Wah, happy banget sih. Pasti senang buat kamu yang suka banget sama jalan-jalan ya. Kita lanjut lagi singlongnya sama Pesta isiannya Saraswati yang direquest sama Windy.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Waduh, udah jam segini aja teman Pro 2, gak berasa ya? Sudah mendekati jam 12 siang, jam-jamnya makan siang nih. Ada yang sudah mulai curi start kah buat cari makan siangnya? Ya pasti aku mau bilang terima kasih buat kamu yang udah ikutan request lagu di Pro 2 FM Jakarta. Kalau hari ini belum diputerin lagunya, besok boleh. Seru-seruan bareng lagi ya. Boleh ikutan request dari jam 10 sampai jam 12 siang pokoknya. Jadi buat kamu yang mau menikmati makan siangnya, selamat beristirahat teman Pro 2. Kita tutup Pro 2 hitlistnya sama lagu dari Mahalini. Kemarilah tenang.

Raffi Andika, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di putaran ketiga ya, sama Bro 2, Ivan bakalan ngobrol di UMKM Connect. Kira-kira bakalan ngobrol sama siapa? Buat lo yang udah follow Instagramnya Bro 2 FM Jakarta, pasti udah tahu dong kita bakalan ngobrol sama siapa. Nanti bakalan terhubung via Zoom. Buat lo yang mau tanya-tanya, boleh juga. Pokoknya dengerin terus aja UMKM Connect, barangkali itu bisa bikin jadi inspirasi lo apa ya, membuka usaha gitu ya. Atau buat lo yang suka banget jajan, dapat rekomendasi jajanan yang enak tuh happy banget. Apalagi kalau misalkan harganya affordable juga. Pokoknya ditungguin aja ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang, selamat menikmati istirahat ya teman Pro 2. Sambil aku bakalan racunin kamu sama yang manis-manis. Jadi buat kamu yang suka ngemil, happy banget sih kalau kamu kenal ini. Langsung aja aku kenalin ke kamu. Ada Kak Dinda, owner dari Cookies Please. Waduh, dari namanya udah ketebak ya. Halo, assalamualaikum Kak.
1: Halo, gimana?
0: Kak Dinda, halo, lagi di mana nih?
1: Iya nih, aku sejujurnya lagi di kantor.
0: Oh, lagi di kantor.
1: Iya.
0: Untungnya jam-jam istirahat ya, kalau jam segini aman ya.
1: Aman dong.
0: Oke, kantoran iya, punya usaha iya. Jadi gimana ceritanya, Kak?
1: Iya, jadi sebenarnya Cookies itu awalnya karena pas zaman COVID sih Kak. Zaman COVID kan semua down ya, nggak ada apa-apa gitu. Dan saat COVID sih aku belum mentor, masih ada pendidikan yang aku jalanin. Terus COVID datang, down semuanya, dari yang tadinya liburnya cuma 2 hari jadi 2 bulan sampai 2 tahun, ngapain gitu kan di rumah gitu. Nah, aku sementara aku emang suka baking sih dari dulu. Terus di waktu kosong itu aku nyoba-nyoba banyak resep, terus lagi naik tuh yang namanya soft cookies gitu. Dan zaman itu sih setahu aku ya, at least di Jakarta tuh belum banyak atau belum semasif sekarang. Yang jualan soft cookies kayak gitu. Terus aku coba-coba bikin, terus aku mikir apakah jualan aja ya gitu, karena kan belum masih kosong lah jadwalnya. Alhamdulillah keluarga aku juga oke-oke aja gitu ya, coba aja gitu, karena kan gak ada, aku juga gak ada background kayak usaha bisnis gitu kan. Coba-coba aja ya, alhamdulillah jalan tuh. Kurang lebih aktif-aktifnya tuh mungkin 1,5 atau 2 tahun ya. Terus udah covidnya udah reda, balik lagi kerja dan lain-lain, udah padat, udah nggak mulai lagi tuh bisnisnya, udah
0: nggak kepegang,
1: pause lang, nggak kepejar, terus baru mulai lagi nih jadinya awal tahun ini.
0: Oh, jadi sempat ada vakumnya ya?
1: Cukup lama itu Kak, kurang lebih hampir 3 tahunan.
0: 3 tahunan ya. Vakum. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari bakingnya, kamu lebih ke hobi yang otodidak gitu Kak, atau ikutan kursus-kursus yang serius?
1: Nah, kalau itu emang hobi sih dari dulu, karena kan nenek aku itu memang dulu banget tuh dia jualan kue-kue kering, gitu lah ya, gitu nih, zaman dulu jualan kue gitu. Jadi ada peralatan-peralatan baking di rumah yang aku jadi kepo gitu ya, terus aku coba-coba bikin-bikin, aku jadi suka booking tuh dari situ. Terus hobi-hobi aja sih sebenarnya, belum pernah ikut kursus yang serius gitu. Walaupun tertarik sih, pengen sih, tapi belum sempat-sempat. Terus ya itu, jadi paling dari nyoba-nyoba resep, terus akhirnya nemu utak-atik sendiri, nemu yang pas. Karena kebetulan kan aku juga gak yang suka manis banget, aku suka dinner tapi gak suka yang terlalu manis gitu. Nah, aku pengen bikin kayak orang-orang yang nyari seperti itu tuh ada nih opsinya, yang kayak manisnya tuh gak langsung kayak biung gitu.
0: Disclaimer nih teman berdua, buat kamu yang suka banget manis tapi gak terlalu manis ya, kayaknya banyak yang kayak gitu gak sih Kak?
1: Gimana Kak?
0: Banyak orang yang suka makanan manis tapi jangan yang terlalu manis karena bikin giung.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul gitu, ternyata kayak oh banyak juga yang kayak gitu. Nah, aku juga sampai sekarang juga masih suka menyesuaikan juga, kalau aku lagi nyoba resep apa gitu lah. Jadi pasti aku sesuaiin banget gulanya, ntar dikurangin atau apa yang tapi tetap sesuai dengan resepnya, sehingga juga tetap oke gitu. Dan gak bikin enak lah kalau dimakan.
0: Oke. Buat kesehatan juga jadi bagus ya Kak ya, nggak terlalu banyak konsumsi gula. Kak, tadi udah di-spill 2026 awal nih mulai terjun lagi ke Cookies Please-nya. Kenapa? Karena rasa kangen untuk nge-baking atau gimana nih?
1: Iya, salah satunya sih itu. Terus karena kan aku tuh juga kerja full time ya, tapi tuh lama-lama udah ya namanya kalau kerja ada
0: jenuh
1: dia,
0: ya.
1: Terus kayak aku mikir kayaknya gak bisa deh, aku benar-benar cuma hari-harinya tuh cuma kayak gitu aja gitu. Kayak aku butuh sesuatu yang aku untuk kerjain, untuk kayak distract aku dari kerjaan utamanya gitu. Untungnya saat ini ya suami itu juga support, alhamdulillahnya, untuk kayak mulai lagi, jualan lagi. Terus ya udah deh, jadi kita mulai lagi, dan alhamdulillah ternyata banyak banget teman-teman customer customer Coffee Space yang juga nungguin gitu. Jadi pas aku
0: 3 tahun loh mereka
1: aku skill tuh sampai mikir ternyata masih hidup akunnya gitu, kayak alhamdulillah.
0: Jadi speechless ya kak ya.
1: Masih pada pengen gitu.
0: Wow, jadi keren.
1: Jadi lagi deh.
0: Terus cara ngebagi waktunya antara pekerjaan sama Cookies Please-nya gimana nih kak?
1: Nah kalau untuk itu alhamdulillahnya kalau Cookies itu kan lebih apa ya, lebih enaknya itu karena kita bisa siapin bahannya itu duluan gitu. Karena memang adonannya sendiri kalau sudah jadi gitu ya, sudah dibentuk, itu butuh rest dulu. Kalau untuk aku pribadi sih rasaku seperti itu ya, untuk diistirahatkan dulu, untuk rasanya juga menurut aku jadi lebih enak, lebih legit kayak gitu kan. Nah di hari itu jadi aku bisa nyambi gitu sedikit-sedikit, gak yang tiba-tiba dalam satu hari brok semua dikerjain gitu. Jadi di hari aku biasanya itu open PO nih di hari ya, apa seminggu, terus nanti Sabtu ready-nya. Nah pas Sabtu itu tinggal masukin adonan yang udah jadi, tinggal dipanggang-panggang, jadi gak repot gitu.
0: Oh, cara ngebagi waktunya kayak gitu ya. Berarti ini ya, sistemnya masih open PO seminggu sekali ya kak?
1: Betul, aku sampai saat ini sih masih seperti itu. Doain aja kalau misalnya bisa ready terus.
0: Amin. Jadi sistem open PO-nya ditampung dalam seminggu ya kak ya? Senin
1: betul,
0: sampai di hari Jumat maksimal.
1: Biasanya dia Jumat itu masih masih kalau misalnya masih ada slotnya. Jadi aku bikinnya itu juga enggak apa limited slot gitu ya, karena adonannya itu kan dibikin per batch gitu ya. Jadi terbatas juga kadang. Kadang kalau misalnya masih ada ininya yang bisa masuk pesanannya ya kita terima sampai udah last minute juga. Tapi kalau misalnya emang udah ternyata udah habis juga slotnya ya, paling kita alihkan ke misalnya kayak orang selanjutnya, next week apa minggu selanjutnya kayak gitu.
0: Aduh, tiba-tiba hari Selasa pengen, ini lama banget nunggunya sih ya. Bikin orang menunggu memang ya. Itu yang bikin mungkin orang jadi tambah penasaran sama Cookies Please ini. Nanti kita bakalan ngobrol tentang menunya atau price listnya gitu ya. Ada apa aja sih bedanya sama soft cookies lainnya apa. Nanti kita break dulu sebentar. Nanti Kak Dinda boleh jelasin ya kak ya.
1: Oke.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Masih di UMKM Connect barengan sama Yvonne dan juga Kak Dinda, owner dari Cookies Please. Halo Kak Dinda.
1: Ya, halo Kak.
0: Jadi Cookies Please ini menunya ada apa aja sih Kak jualannya?
1: Jadi kita itu untuk sampai saat ini sih memang masih fokus di shop cookies gitu. Jadi bukan cookies yang melebar dan tipis gitu ya. Jadi kita itu lebih yang tebal dan soft dalamnya gitu. Untuk varian rasanya sih ada beberapa. Untuk saat ini itu ada yang chocolate chip, red velvet, matcha, cookies and cream, sama coklat. Tapi kadang kita juga ngeluarin beberapa apa ya, kayak seasonal menu kali ya, kayak kemarin pistachio, ada juga di bayi pistachio, terus ada yang scoopable juga gitu. Jadi untuk menu tetapnya itu ada, tapi kadang kita juga ngeluarin beberapa menu seasonal yang nggak selalu ada gitu. Kadang kalau lagi ini aja, misalnya lagi naik gitu ya, kita ikut tuh bikin apa, rasa yang baru gitu.
0: Surprise ya, menu gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, dari harganya berapa Kak?
1: Kita itu mulai dari 18.000 sampai 20.000 aja.
0: Bedanya apa tuh 18.000 sama 20.000?
1: Beda di rasanya aja kita sebenarnya.
0: Oh, variannya.
1: Ada yang betul gitu.
0: Yang paling mahal varian apa tuh Kak?
1: Untuk sebelumnya sih kalau ada yang dibayi pistachio itu dibayi pistachio tuh. Lalu kalau untuk yang ininya sih di double chocolate sama yang reset sama matcha. Jadi yang di 20.000 gitu.
0: Aku ngiler banget sih ngeliat matcha-nya. Jadi yang paling best seller apa nih buat teman Pro 2 yang mungkin belum pernah nyobain Cookies Please, yang harus banget dibeli biar lo cinta banget sama Cookies Please, yang rasa apa Kak?
1: Nah, selama ini sebenarnya best sellernya itu yang cookies and cream. Jadi dia itu adonannya itu cookies and cream, terus di dalamnya itu ada cream cheese-nya. Aku juga suka banget itu karena lebih milky dan ada asam-asam dari cream cheese-nya juga. Tapi kemarin kita baru banget nih first offline event kita bazar pertama kali, dan di sana ternyata best sellernya itu double chocolate, banyak banget yang suka banget double chocolate itu karena nggak terlalu manis, balik lagi karena kan ada pahit-pahit dari coklatnya. Nah itu ternyata banyak banget yang suka itu, jadi sekarang kayaknya seri lah itu mereka berdua.
0: Waduh, penasaran deh karena emang segembul-gembul itu ya Kak Cookies Please ini.
1: Iya kan, menul-menul gitu.
0: Menul-menul, bener. Buat teman Pro 2 yang mungkin kebayang-bayang nih lo pengen ngelihat visualnya seperti apa, bisa intip Instagramnya @cookiesplease ya Kak ya.
1: Betul.
0: Tapi kenapa sih namanya Cookies Please?
1: Karena apa ya, sebenarnya tadi itu pengen kayak sweet tooth gitu ya, tapi udah ada. Akhirnya aku kayak kalau lagi nonton acara atau apa gitu ya, kan suka gitu ya, acara apa, film-film gitu di luar negeri itu kayak apa, please, ini please gitu, aku kayak mungkin kayak cookies please muncul kali ya, tapi saya cookies please biasa tuh udah ada, jadi aku tambahin aja S-nya satu gitu.
0: Jadi cookies as please gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Tadi sempat di sounding juga pernah ikutan bazar-bazar. Iya Kak, sering atau gimana nih Kak?
1: Nah, kemarin tuh baru pertama kali banget kita coba di bazar kantoran gitu, di Sampurna Strategik. Nah, terus ternyata seru banget, dan aku juga bisa ngeliat langsung kayak customer-customer yang suka seneng makannya, apalagi kayak cewek-cewek gimana sih kalau makan enak tuh goyang-goyang kecil gitu ya,
0: goyang-goyang kepala, aduh ya, gak usah ngomong apa-apa udah pertanda kalau itu enak gitu ya Kak ya.
1: Iya betul, jadi kayak aku ngeliat itu secara langsung, terus misalnya mereka ngajak temennya kayak ini cobain deh, emang kayak gitu tuh kayak ternyata
0: tapi kalau misalkan lagi produksi cookies ini, kamu sendirian atau ada tim juga yang bantu?
1: Untuk saat ini sih memang sendiri kalau untuk produksi cookies-nya, tapi kalau misal untuk urusan kayak laporan gitu-gitu, alhamdulillah sekarang udah dibantu sama suami aku.
0: Waduh, dipekerjakan ya Kak ya? Karyawan free gak sih?
1: Ya, lumayan kan.
0: Oke, okay. Kak, kalau dilihat dari Instagramnya ini ada cookies yang ada yang di plastik gitu ya? Ada yang di plastik, packingannya, sama ada yang kayak di mangkok kecil gitu, terus ditabur, ditabur nggak tuh? Disiram pakai air, susu, kok air?
1: Ya.
0: Ini apa nih Kak? Apa namanya? Ada varian khusus kah dijual?
1: Nah, kalau itu tuh scoopable namanya. Jadi dia itu cookiesnya itu di dalam cup gitu, dan makannya itu dipakai sendok. Itu aku juga suka banget sih itu. Karena kan lebih rame juga ya scoopable cookies. Kita coba-coba bikin, tapi tanpa banyak scoopable cookies itu yang di dalamnya ada melted coklatnya lagi, coklat cairannya juga. Tapi kalau di kita itu nggak pakai itu, cuma tetap nyoklat gitu ya, tapi nggak too much gitu, nggak terlalu berlebihan, tapi tetap nyoklat dan enak, jadi nggak masak lah istilahnya gitu ya. Nah itu sih scoopable itu, dan aku paling suka dia kalau dimakan pakai susu, disiram susu gitu, enak banget. Jadi nanti susunya lama-lama jadi kayak susu coklat.
0: Jadi berubah karena ada coklat yang meltednya itu ya.
1: Betul.
0: Ini dijual juga kah?
1: Itu kalau itu ada terus sih juga, itu ada terus juga, itu di 32.000.
0: 32.000. Oh, udah juga. Include susunya, milknya?
1: Enggak, kalau susunya.
0: Oh, susunya sendiri. Oke. Okay. Kak, apa namanya, buat teman-teman nih mungkin yang karena Cookies Place ini kan nyetoknya seminggu sekali ya. Bukan nyetok, maksudnya open PO-nya seminggu sekali. Terus buat teman-teman yang mau nyetok gitu, ini bisa bertahan berapa lama di suhu ruang atau di kulkas, Kak?
1: Nah, ini tuh bertahan kurang lebih 3-4 hari kalau di suhu ruang. Kalau misalnya di kulkas itu bisa sampai seminggu gitu, masih aman. Disimpan di wadah tertutup ya. Gitu.
0: Di freezer berarti lebih bisa gitu. Lebih lama ya, Kak, ya?
1: Nah, bisa lebih lama lagi kalau di freezer. Nanti biasanya kalau mau dimakan tinggal diangetin aja. Aku juga lebih suka kalau diangetin. Jadi walaupun disimpannya di suhu ruang, aku suka ngangetin dulu tuh kayak sekitar 10 detik di microwave. Nanti tuh jadi coklat chipnya itu dia meleleh lagi.
0: Meleleh lagi, nah, soft banget ya. Lagi. Aduh, berasa banget lagi.
1: Ini banyak juga yang beli kayak gitu, misalnya dari luar kota gitu. Aku tuh terima juga ya, kebetulan ke luar kota selama memang di cover sama ekspedisi. Ya, ada juga tuh sampai ke Jogja, nah karena jauh. Jadi suka ada yang beli langsung banyak buat katanya buat nyetok sekalian gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti di luar Jakarta kalau misalkan emang mau coba juga boleh ya, bisa ya?
1: Bisa banget.
0: Karena ketahanannya lumayan lama juga nih. Wah, tambah penasaran. Ini pengirimannya berarti dari Jakarta, Jakarta mana nih, Kak?
1: Aku dari Jakarta Timur, daerah Cilacap dekat Kramat Jati.
0: Oh, Jakarta Timur. Karena ongkir itu berpengaruh ya sama orang mau beli ya, Kak. Ongkir dari mana nih, Kak?
1: Iya.
0: Gitu. Berarti pengiriman dari Jakarta Timur ya? Pengiriman dari Jakarta Timur. Oke. Kita break dulu sebentar, nanti kita bakalan tanya-tanya lagi kira-kira dalam waktu dekat apakah ada bazar yang bisa kita datengin. Cookies Place ikutan di Weekend Bazar mungkin, atau F&B lainnya. Nanti kita bakalan tanya-tanya. Kita break dulu sebentar ya, Kak Dinda.

0: 105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Udah masuk ke segmen terakhir di UMKM Connect, tempat Radio 2. Dan masih barengan sama Kak Dinda. Halo Kak.
1: Halo.
0: Dalam waktu dekat ini, kira-kira bakalan ikutan bazar lagi nggak yang bisa didatengin sama tempat Radio 2 nih?
1: Kalau bazar belum, cuma hari minggu ini itu akan ada support event acara olahraga Town Fit di Freshfield Grogol dari jam 7 pagi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau pesan, misalnya pick up dari sana, itu bisa banget.
0: Oh oke, okay. Untuk di tanggal berapa Kak?
1: Di tanggal 20, berapa tuh? Hari Minggu, 21 lah.
0: Oh hari Minggu, hari Minggu tanggal 20 September gak sih?
1: Iya, 20 ya. Iya,
0: 20 September. 20 September bisa apa pengiriman dari Jakarta Timur atau dari Jakarta Barat ya, Kak ya. Pilihannya ada 2. Terus untuk open PO dalam waktu dekat di tanggal berapa kira-kira?
1: Berarti kalau minggu ini
0: tanggal 20 itu
1: hari Minggu. Untuk paling setelahnya yang di minggu depannya lagi.
0: Di minggu depannya lagi. Oke, tuh teman Pro 2 yang mau ikutan PO boleh ya. Langsung aja, biasanya via apa nih Kak? DM di Instagram langsung?
1: Ya betul, kita kebetulan ada threads juga. Jadi kalau teman-teman ada yang punya threads, bisa Instagram juga bisa. Jadi Instagramnya sama, jadi bisa langsung DM threads, bisa langsung DM Instagram.
0: Oke, cookiesnya double S dan please-nya biasa ya. Cookies please pokoknya di follow. Nah mungkin dari Kak Dinda nih ke depannya pengen cookies please-nya pengen kayak gimana sih Kak? Big dream dari Kak Dinda?
1: Ya kalau dari aku sih sebenarnya sejak ikut belajar kemarin yang anak juga seru banget. Semoga, dan pengennya sih ke depannya juga ikut lebih banyak event-event offline lainnya gitu ya. Dan seru banget ternyata. Terus pengen juga sih untuk mengembangkan menu lainnya sih. Karena dulu tuh sebenarnya sempat ada jualan brownies juga. Cuma kalau sekarang semuanya tuh belum terlalu kepegang gitu. Pengennya sih enak juga kita ada ekspor ke menu-menu lain juga. Jadi lebih luas lagi jangkauan dari dessert-dessert kita. Jangkauan ke customer-nya juga lebih banyak opsi lagi. Pengen gitu dulu sih untuk saat ini.
0: Amin. Dan semoga ada tambahan-tambahan, bukan cuma cookies aja nanti ke depannya ya Kak ya. Ada rencana gak? Mungkin lagi arandi apa gitu?
1: Lagi kenapa?
0: Lagi arandi
1: ya lagi arandi beberapa kayak banana bread atau brownies lagi. Resepnya yang resep aku yang dulu yang memang udah aku selalu pakai tuh pengen aku coba kulik lagi. Ada gak sih yang bisa bikin jadi lebih lagi gitu.
0: Oke. Kita tungguin menu-menu barunya sama event-event terbarunya dari Cookies Please. Kak Dinda terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitasnya lagi. Terima kasih atas sharingnya. Semoga Cookies Please pokoknya makin jadi banyak orang yang suka deh ya. Laris manis terus. Terima kasih Kak Dinda. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Nomor 2 itu dia UMKM Connect kali ini. Buat kamu yang mau dukung UMKM di Jakarta, kamu bisa langsung aja kepoin Cookies Please ya. Jangan lupa dibeli juga, diborong biar ekonomi Indonesia itu berputar lebih baik lagi. Amin. Event masih bakal ada menemani kamu sampai jam 3 nanti.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke gedung baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

102 Jakarta, teman terbaik kamu. Hold me, Arash Buana di putaran keempat. Di jam 1 siang masih ditemenin barengan sama Yvonne. Masih banyak banget kok lagu-lagu enak yang bisa kamu sing alongin barengan sama aku, teman Bro 2. Boleh update juga di jam-jam segini gimana cuaca trafiknya di sekitaran lo, atau ada peristiwa apa gitu di sekitaran lo, boleh update-nya via WhatsApp ya di nomor 0811-800-105, teman Bro 2. Next, kita bakalan sing-along sama lagu dari Good Morning Everyone, Pengingat, dan masih banyak banget lagu-lagu enak pokoknya bakalan Yvonne puterin di putaran keempat kali ini.

Unggahan India baru banget, Ivan Putri, buat kamu. Biasanya jam segini tuh kalau kangen, kangennya sama apa namanya, guling, kasur, bantal, ya gak sih teman Produa? Jadi nikmatilah buat kamu yang udah apa ya, masih bisa untuk tidur siang, ya gak sih? Karena itu adalah momen dimana lo bebas dari aktivitas-aktivitas yang mungkin bikin lo gak bisa tidur siang, teman Produa. Yang satu ini nih yang lagi rame banget diomongin di sosial media, yang baru aja dibuat, Indonesia International Culture Festival 2026 yang berlangsung meriah di Symphony of the Sea Ancol kemarin. Jadi festivalnya diikuti sama delegasi dan peserta dari 12 negara. Ini bahkan mencatatkan sejarah lewat pertunjukan tari Jali-Jali Betawi. Ngelibatin, kamu tahu, 2713 penari dari berbagai negara. Dan jumlah ini akhirnya berhasil ngebawa pertunjukan dari Indonesia International Culture Festival. Ini dapat rekor muri. Nggak cuma ngerayain keberagaman budaya juga, IICF ini 2026 menjadi wadah untuk mempromosikan dan juga ngelestariin budaya Indonesia, khususnya ini budaya Betawi ke tingkat internasional. Widih, keren ya. Siapa yang kemarin ngelihat langsung?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

siap jadi supporter Sri Kandi Merah Putih di Asian Games 2026. Timnas Voli Putri Indonesia bakal memulai perjuangannya ini di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Dan bakalan menghadapi Nepal di hari Kamis besok. Jamnya jam 17.20 waktu Indonesia Barat. Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Jepang dan Nepal. Karena cuma ada 3 tim di grup gitu ya. 2 tim teratas bakal lolos ke perempat final yang bakalan dilaksanakan 20 September. Makanya nih laga kontra Nepal jadi penting banget. Karena kemenangan atas Nepal bakalan mengamankan tiket Indonesia ke babak 8 besar. Setelah itu Indonesia bakal ngadepin ujian berat lagi. Melawan Jepang di hari Jumatnya 18 September jam 17.20 waktu Indonesia Barat. Asian Games 2026 ini tuh jadi comebacknya Timnas Voli Putri Indonesia ya. Memang setelah absen di edisi 2022. Jadi kali ini tim asuhan Marco Sugiyama ngebawa target menembus 5 besar. Persiapan Sri Kandi Merah Putih juga sudah dilakukan lewat berbagai ajang sepanjang 2026 ya. Kalau kita perhatiin teman bro dua, track recordnya ada AVC Cup, ada CV Cup, AVC Continental, dan juga laga uji coba melawan Korea Selatan. Wah, kalau berhasil lolos, perjalanan berlanjut ke perempat final di tanggal 20 September, semifinalnya 21 September, dan perebutan gelar di tanggal 22 September. Kita doain ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: forest, and you let it burn, sing off key in my chorus.
1: Ya, baru banget kamu dengerin Selena Gomez, Lose You to Love Me. Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Mau say hello dulu nih sama, gak ada namanya lagi. Di 0858-1110 sekian-sekian yang infoin katanya panas banget Jakarta Utara. Sama pengen request lagu. Wah, kalau request lagunya maaf banget, gak bisa diputerin karena jam requestnya udahan. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 nih pengen ikutan request lagu di Pro 2 Hitlist setiap harinya, itu cuma dari jam 10 sampai jam 12 siang aja. Abis dari itu kita dengerin playlist yang udah disusun sama MD aja ya. Masih banyak kok lagu-lagu enak yang bisa kamu sing-alongin di Pro 2 FM Jakarta. Salah satunya ini, kolaborasinya Ariel Noah sama BCL, Menghapus Jejakmu. Sing-along bareng yuk.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

asik di jam terakhir Yvonne di Santai Siang Teman Pro 2. Satu jam lagi sih, tapi lagunya masih banyak, lagunya enak-enak, jadi jangan kemana-mana. Tetap dengerin Pro 2 FM Jakarta, kita buka sama lagu kamu, Arman Maulana.

Jakarta. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Film 4 musim Pertiwi resmi dipilih jadi wakil Indonesia untuk Oscar 2027, teman Pro 2. Film ini bakal diajuin buat bersaing di kategori International Feature Film di ajang Academy Awards nanti. Nah, ini tuh film yang disutradarai sama Kamila Andini, terus juga dibintangi sama Putri Marino sebagai Pertiwi. Ceritanya gak cuma soal drama biasa, tapi juga mengangkat perjalanan seorang perempuan yang kembali berhadapan dengan masa lalu, keluarga gitu ya, dan arti sebuah rumah. Menariknya lagi, film ini juga bakal membawa cerita Indonesia ke panggung perfilman internasional. Tapi perjalanan menuju Oscar tentunya masih panjang banget gitu ya. Karena setelah terpilih sebagai perwakilan Indonesia, film ini masih harus melewati proses seleksi dari Akademi. Kita tunggu aja nih, sejauh apa perjalanan 4 musim Pertiwi nanti. Semoga bisa bikin nama perfilman Indonesia makin dikenal dunia sih ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

kalau jam segini kayaknya belum ngucapin hati-hati di jalan karena masih beraktivitas tuh Mabro 2. Kecuali kalau di jam 4, jam 5 orang-orang udah selesai aktivitas pulang dari kantor, baru deh. Yang pasti nih, semoga ini beneran sesuai dengan target ya. Kabar seru sih, kabar yang bikin kamu seneng buat kamu yang para pecinta misteri dan nostalgia. Jadi ada serial live action terbaru Scooby-Doo. Ini dikabarin sudah rampung proses syutingnya. Jadi buat kamu yang dulu akrab sama Scooby, sama Shaggy, Velma dan teman-temannya, siap-siap deh ya. Karena geng Mystery Inc ini bakal kembali hadir dalam formatnya live action. Serial ini bakalan dijadwalin di 2027 teman Pro 2. Dan yang menariknya, versi terbaru ini bakal membawa pendekatan pemecahan misteri yang lebih fresh lagi, lengkap dengan efek visual yang lebih kekinian. Tapi tenang, unsur komedi dan karakter ikoniknya dari versi klasiknya tetap dipertahanin pastinya ya. Kebayang dong, gimana jadinya kalau petualangan Scooby dan kawan-kawan yang biasanya kita lihat dalam bentuk animasi sekarang dibuat jadi dunia nyata. Bakalan sesuai dengan ekspektasi kamu atau enggak? Ya udah, buat kamu yang penasaran sama kasus-kasus misterius terbaru mereka, sabar dulu aja. Nanti 2027 nih, sebentar lagi ya, beberapa bulan lagi.

Ruang Rindu. Waduh, buat kamu yang rindu banget nih sama grup band rock legend My Chemical Romance, secara resmi sudah ngejanjiin kalau bakalan merilis album studio baru yang sudah hampir 15 tahun kalau dihitung-hitung ya sama Pro 2. Dinanti-nantikan sama para fans ya. Kepastian penggarapan karya terbarunya ini jadi momen bersejarah sejak perilisan album terakhir mereka tuh di tahun 2010 berlahir. Gerard Way dan juga kawan-kawannya membocorkan kalau materi lagu dalam album baru ini bakalan ngebawa perpaduan energi rock klasik khas MCR dengan eksplorasi emosional yang jauh lebih matang buat mengobati kerinduan jutaan fans di seluruh dunia. Belum dipastikan bakalan rilisnya kapan, tapi yang pasti ini kan udah ada infonya. Semoga nunggunya gak terlalu lama ya.

Kalau J baru banget Ivan puterin buat kamu. Udah mau jam 3. Waduh, gak berasa ya 5 jam santai siang barengan sama Ivan di hari Rabu 16 September 2026. Udahan dulu. Udah mau jam 3 juga. Udah ada Desi Aldiana, ada Fajar Permana Putra yang bakalan nemenin lo di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti. Seru-seruan bareng, ketawa-ketawa bareng sama mereka teman Pro 2 sambil singelong sama lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jakarta. Ivanature Media pamit, ketemu lagi besok jam 10 ya. Sekali lagi terima kasih dan bye-bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Malam-malam begini malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
4: Kata siapa kamu sendirian? Sini aku temenin.
5: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam, karena kamu bakal ditemenin Jaga Malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Karateka Putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis optimis mampu meraih medali emas nomor komite 68 kg putri pada debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang. Karateka 21 tahun itu menyadari Asian Games akan menghadirkan tantangan berbeda karena sejumlah calon lawannya memiliki pengalaman lebih panjang dan menempati jajaran elit dunia. Kepercayaan diri Leika didukung hasil positif dalam setahun terakhir. Dia meraih medali emas SEA Games Thailand 2025 pada nomor komite 68 kg putri, kemudian menjadi juara Asian Senior Karate Championship di Bali pada Juni 2026. Info Pro 2. Kementerian Kebudayaan telah menetapkan musik daul dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia menurut pejabat pemerintah setempat. Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto di Pamekasan menyampaikan bahwa musik daul ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 4 September 2026. Menurutnya, penetapan ini diharapkan bisa menjadi semangat baru bagi para seniman dan generasi muda untuk terus menjaga keberlangsungan musik daul. Info Pro 2. Kementerian Pariwisata mendukung penyelenggaraan konser musisi internasional di Indonesia melalui Event by Indonesia dalam upaya untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan bahwa Event by Indonesia dihadirkan untuk memperkuat ekosistem event sekaligus menciptakan dampak yang lebih luas bagi pariwisata dan masyarakat Indonesia. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi hari ini di Sore Ceria edisi Rabu 16 September 2020.
0: Nah, emang hari Rabu hari ini ya?
1: Hari Rabu dong.
0: Oh, iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Kan bener kan?
0: Rabu dar-der-der.
1: Ya? Iya, segala sesuatu pasti terjadi di hari Rabu.
0: Iya. Gua kira tuh Selasa hari ini loh.
1: Enggak dong, lu gak maju-maju kalau Selasa mulu. Ini udah hari Rabu.
0: Gua kira hari Kamis loh hari ini.
1: Enggak, kecepetan dong ya.
0: Aduh.
1: Gimana hari Rabunya teman Pro 2? Apakah cukup seru atau cukup kelabu? Tapi
0: seru
1: mudah-mudahan
0: dong.
1: Banyak hal-hal baik lah ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Yang kamu dapetin di hari ini.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ya, tengah-tengah minggu biasanya suka hektik sama tugas-tugas,
1: ya,
0: sama kerjaan.
1: Iya.
0: Gitu. Semangat deh pokoknya nyari duitnya tahun 2022.
1: Amin.
0: Tapi kan tadi kita ada kabar ini juga kan.
1: Apa?
0: Menyenangkan juga tadi yang kita dengarkan.
1: Oh iya. Iya, betul. Walaupun
0: ya,
1: ini ya,
0: tahu ya,
1: belum tahu kapan ya.
2: Kamu masih dengerin Sore

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria teman Pro 2. Sekali lagi kita ingetin, hari ini adalah hari Rabu.
0: Betul sekali.
1: Biasanya kalau hari Rabu, gue ngerasanya traffic pulang kantor ya, itu lebih padat dari hari Senin dan Selasa.
0: Oh, pengamat ini kayak transportasi lo ya. Lo harusnya kerja di Kemenhub, no.
1: Pengamat transportasi untuk diri gue sendiri sebenarnya. Ya, gue selalu merasanya gitu.
0: Iya, karena kalau udah hari-hari punya kebiasaan berangkat jam segitu, pulang jam segitu, kayak udah jadi tahu sendiri gitu kan.
1: Dan emang kemarin Senin pas gue balik jam 7:30-8 itu gak semacet itu, Jar. Kemarin Senin Selasa tuh kayak, oh Selasa kemarin macet karena katanya ada kecelakaan di tol. Tapi untungnya kemarin gue gak lewat Kebon Jeruk kan, gue lewat Cideng, Roxy, jadi aman. Nah hari ini nih, semoga ya, semoga aman. Hari Rabunya
0: Tapi gitu. Hari Rabu juga ini juga jadi kabar gembira, Cela, buat para warga Jakarta dan sekitarnya yang pengen banget atau mungkin udah nunggu banget naik LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai.
1: Oh udah ada?
0: Udah resmi beroperasi. Dan Rp8 tarifnya.
1: Ih kok murah?
0: Iya.
1: Oh harga promo.
0: Harga promo.
1: Dari kapan sampai kapan berarti
0: dari
1: promonya?
0: Dari hari ini tanggal 16 sampai 23 September 2026.
1: Lumayan.
0: Lumayan tuh. Tanggal seminggu banget. Jadi Rabu sekarang sama Rabu depan tuh teman Pro 2.
1: Iya. Tapi biasanya kalau tarif promo gitu tetap ada saldo minimalnya ya?
0: Iya,
1: ya kan? Pasti. Maksudnya kayak lo naik Transjakarta yang 1 rupiah tuh tetap saldo
0: harus,
1: minimalnya ada 5.000 gitu.
0: Iya, harus goceng.
1: MRT juga biasanya gitu, ada 15.000 gitu.
0: Betul. Jadi ini makin panjang lagi nih rute dari LRT Jakarta. Tadi kan kayak cuma velodrome ke mana ya, gue lupa ya. Ke Kelapa Gading ya. Terus sekarang dari Kelapa Gading ke Manggarai, teman Bro 2. Itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 stasiun kurang lebih, teman Bro 2.
1: Kalau nggak salah tuh Kelapa Gading tuh yang keluarnya langsung di mall gitu kan?
0: Emang ya, gue belum pernah.
1: Kalau nggak salah.
0: Kayak MRT itu dong, Blok M ya.
1: MRT,
0: gitu ya?
1: Iya, kayak MRT Blok M. Mana?
0: Apa?
1: Gavon.
0: Gavoy.
1: Gavoy apa sih? Oh.
0: Gavoy. Aduh, kita jarang main ke daerah sana.
1: Gue nggak tahu lagi mallnya. Sorry, anak Puri, taunya Puri doang.
0: Saya anak Bekasi.
1: Taunya mall-mall Jakbar gue.
0: Aduh. Dan beroperasinya lumayan sampai malam nih, teman Pro 2, sampai jam 23 waktu Indonesia Barat.
1: Wah.
0: Sampai jam 11 malam.
1: Asik tuh. Yang anak Transum yang biasa naik LRT, tarif normal, manfaatkanlah ini cuma 8 rupiah.
0: Betul.
1: Ya. Lumayan ini ekonomi kan.
0: Kapan lagi bisa berapa kali balik tuh, bolak-balik aja terus kali-kali berapa ngetap tuh.

0: udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Malik and the Essential, Senja Teduh Pelita. Belum berasa sih vibes teduhnya ya. Masih agak cerah soalnya.
0: Iya, malah makin mentereng kayaknya mataharinya.
1: Enggak, kalau makin mentereng sih enggak.
0: Emang muka gue aja cerahan ya.
1: Lagi bahagia banget, Jar.
0: Enggak, lagi kalut ya Allah. Gue kayak abis ini mau mancing deh. Kayak Pak Murbaya.
1: Tadi nyokap gue udah nunjukin video Pak Purbaya mancing kan.
0: Oh, iya,
1: terus gue bilang, my to AI, AI
0: emang AI.
1: Terus
0: sih,
1: kata,
0: mama.
1: Kata nyokap gue, tapi kan emang bener katanya dia mau mancing. Ya kan kita gak tahu itu jokes atau beneran, gue bilang. Cuman lucu aja orang udah sampai seniat itu bikin AI Pak Purbaya mancing gitu.
0: Betul.
1: Loh.
0: Betul, mancing juga kan butuh persiapan ya. Ya kan dia mungkin udah lama.
1: Ya, tapi kan katanya kolamnya di belakang rumah.
0: Oh, di belakang rumah.
1: Aman. Iya.
0: Oh, di rumah punya kolam dia.
1: Kali gue juga enggak tahu.
0: Anaknya juga rame lagi ya gara-gara update di media sosial. Ya emang style-nya kayak bapaknya banget ya. Ceplos-ceplosnya ya, gitu.
1: Namanya anak sama bapak. Enggak usah tes DNA lagi, emang udah begitu
0: kata, bapaknya. Kata anaknya seneng katanya bapaknya bisa tidur nyenyak gitu. Selama ini enggak nyenyak, Pak.
1: Tapi ya maksudnya jadi pimpinan, jadi pemimpin tuh kan memang tanggung jawabnya besar. Ya mungkin emang ini banyak yang dipikirin.
0: Iya
1: kan, kita gak tahu.
0: Handphone harus aktif 24 jam, ada aja kan. Apalagi ini dia memimpin keuangan negara kan. Bayangin deh tuh.
1: Ya tapi kita berharap mudah-mudahan Pak Menteri yang baru, Pak Suhasil, ini benar-benar bisa membawa keuangan Indonesia jadi lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Pak Suhasil panggilannya siapa sih? Kemarin tuh ada yang ini ada
0: Pak Suhasil
1: yang,
0: udah.
1: Ya, maksudnya panggilan pendeknya gitu loh. Pak. Kayak nama gue kan lumayan panjang nih, Desianti sebenarnya. Panggilan Desi. Nah, Pak Suhasil panggilannya enggak dong, kan Suha depannya.
0: Pak Suha gitu.
1: So tau lu, so akrab.
0: Nanti kita tanya ya sama anak keuangan ya. Gue gak ada temen soalnya.
1: Gue juga gak ada. Aduh. Di Kementerian Keuangan.
0: Iya, tapi kalau itu kan kita ngedukung lah ya. Maksudnya siapapun pemimpinnya, mudah-mudahan amanah dan juga perekonomian keuangan negara kita juga
1: amin
0: terjaga gitu. Iya. Kita doain juga nih yang ada di dunia film, lebih tepatnya film 4 Musim Pertiwi, teman-teman.
1: Oh, ini filmnya Kamila Andini.
0: Kamila Andini?
1: Iya.
0: Oh, karyanya. Iya,
1: sutradaranya
0: betul.
1: Dia.
0: Yang main Putri Marino ya. Putri Marino. Ini dipilih atau terpilih gitu ya, jadi wakil Indonesia untuk kategori International Feature Film di Oscar 2027.
1: Wah.
0: Gile.
1: Tapi masih harus bersaing dengan beberapa
0: betul
1: film lain.
0: Iya, karena
1: jadi,
0: ini baru
1: jadi
0: wakil aja.
1: Iya.
0: Iya, soalnya kan lumayan agak-agak tricky kadang-kadang ya pemilihan dari negara kita tuh untuk ke Oscar. Yeah. Ada beberapa film yang sebelumnya dulu kayak kok film ini sih yang dikirimin ke Oscar gitu. Kenapa enggak film ini, kenapa film itu kita gitulah. Jadi kita doain mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke yang nominasi yang beneran masuk ke Oscar-nya gitu, teman-teman berdua.
1: Mudah-mudahan.
0: Ini belum tayang kan
1: belum,
0: kan?
1: Film ini belum tayang. Makanya gue juga kemarin sempat bertanya-tanya, ini film yang mana? Film
0: ceritanya apa gitu kan?
1: Jadi kalau nggak salah, selain Putri Marino ada Ibu Christine Hakim ya, kalau nggak salah
0: ada,
1: pemainnya.
0: Betul.
1: Sama Arya Saloka.
0: Arya Saloka sama Hana Malasan, teman-teman berdua.
1: Oh.
0: Kalau dari posternya, ini jujur gue suka banget sama desain posternya.
1: Gue ngerasa agak-agak vibesnya agak mirip sama filmnya Marlina Pembunuh 4 Babak itu loh.
0: Iya.
1: Ada kuda-kudanya, terus kayak di tanah-tanah lapang gitu vibesnya itu. Tapi gue nggak tahu ini cerita tentang apa ya si 4 Musim Pertiwi, karena gue jujur belum mencari tahu tentang film ini. Karena belum tayang juga.
0: Jadi keputusan ini diambil dalam rapat pleno dari komite seleksi, teman-teman dua. Jadi dipilihlah si film-film ini, ada beberapa film dan pilihlah film ini. Dan ini memang kisah dari Pertiwi yang kembali ke kampung halamannya setelah 20 tahun. Dan kepulangannya ini gak disambut baik oleh warga maupun keluarganya, sampai dia harus berhadapan dengan masa lalu yang selama ini ditinggalkan. Gitu, pulang kampung istilahnya. Cuma gak dapat penerimaan dengan baik gitu.
1: Iya, mungkin pas pulang kampung kurang bawa banyak kardus kali ya.
0: Iya bener.
1: Kurang bawa oleh-oleh yang banyak.
0: Betul.
1: Jadi gak diterima kali.
0: Minimal
1: di
0: brownies Amanda ya.
1: Ya ampun. Kamu masih dengerin Sore

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Sebentar lagi jam 4 sore.
0: Kirain sebentar lagi closing.
1: Buru-buru amat, katanya seneng siaran, gimana sih lu? Aduh. Bentar lagi jam 4 kita masuk ke segmen Sore Ceria Squad, di mana hari ini kita akan ngobrol barengan sama anak SMA Global Mandiri Cibubur.
0: Widih, dan dia sebagai ketua pelaksana Glory Fest 2026, teman Pro 2.
1: Ini Cibuburnya bagian mana ya? Bagian diaduk apa enggak diaduk?
0: Itu bubur. Tapi emang Cibubur kan itu ya, ada bagian Jakarta, ada yang bagian Bekasi, itu Cibubur.
1: Oh iya ya.
0: Iya, dia tuh irisannya juga ada tuh Cibubur.
1: Oh, sama gitu. Kayak ini ya, Bintaro ya.
0: Iya, yeah, Tangsel apa Jaksel.
1: Iya,
0: yeah, sama begitu.
1: Iya, iya, iya, paham. Yeah. Oke. Nanti kita akan ngobrol sama Praja Gupta. Mm-hmm. Dia anak Global Mandiri Cibubur. Apa sih sebenarnya Glory Fest? Gue enggak tahu apakah ini semacam pensinya anak Global
0: nih,
1: Mandiri.
0: Kayaknya emang tiap tahun nih Glory Fest ini deh.
1: Oke.
0: Kita pengen tahu juga ya, nanti bakal dijelasin sama Praja Gupta. Jadi buat teman-teman Prodo juga yang penasaran, yang pengen cari tahu tentang kegiatannya juga boleh langsung aja ikutan lewat WhatsApp di 0811 800 105.

0: Satu Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria dan kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad hari ini ya. Seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita akan kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama anak Global Mandiri Cibubur.
0: Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Halo. Apa kabar?
3: Baik dong.
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini anak SMA-nya ya, by the way ya. Tapi di Global Mandiri tuh ada SMP, SD?
2: Oh ada.
1: Ada.
3: Dari, bahkan, mulai dari TK.
2: Iya,
3: mulai dari TK sampai SMA gitu.
0: Oke. Kalian dari TK enggak?
3: Enggak dong.
0: Kirain gitu.
1: Oke, kita kenalan dulu masing-masing ada siapa aja hari ini yang kita ajak ngobrol.
3: Halo semuanya, aku Gupta. Aku di sini sebagai ketua Gorifest. Aku kelas 12 ya.
1: Kelas 12.
0: Iya, kelas 12.
2: Dan halo semuanya, aku Syamil. Kebetulan aku sekelas sama Gupta.
1: Oh.
2: Jadi kita di kelas 12 juga sama.
1: Kalau di Glorifest sebagai apa, Syamil?
2: Aku sebagai wakil ketua.
0: Ketua dan wakil ketua.
1: Hari ini ketua sama wakilnya berarti diajak ngobrol ya.
0: Oke. Mungkin bisa langsung jelasin sedikit aja ya tentang Glorifest nih, acara apa gitu.
2: Oke, Glorifest ini acara pensi tahunan sekolah kita ya Gup ya.
3: Oke.
2: Ya, benar banget. Dan digelarnya itu 2 tahun sekali. Tapi karena selesai waktu itu dari COVID ya, kita jadi setahun sekali acaranya. Begitu.
0: Oke.
1: Jadi ini semacam pensinya anak Global Mandiri.
2: Betul.
1: Oh, dan yang create tuh anak SMA-nya berarti.
2: Anak SMA-nya.
3: Yes.
0: Oke. Kelas 12 semua atau ada kelas 11, 10?
2: Untuk pengurus intinya itu anak kelas 12. Panitia-panitianya itu kita naungin 3 angkatan.
0: Tiga angkatan.
1: Jadi semua terlibat ya.
2: Semua terlibat, betul.
3: Kelas 11, 12, bahkan guru-guru juga ngebantu kita gitu.
1: Guru-guru jadi panitia apa?
2: Jadi pembina sih.
1: Pembina.
0: Oke. Berarti ini yang terlibat jadi panitia, apakah masuk di suatu organisasi juga kalian, misalnya anak OSIS juga, atau seluruh angkatan kalian yang kelas 12 nih?
2: Sebetulnya Glorifest ini di bawah naungan OSIS.
0: Oke.
2: Tapi untuk kepanitiaan terlibat, semuanya terlibat.
0: Jadi satu angkatan kalian kelas 12 ikut semua jadi panitia.
2: Ikut semua.
1: Tapi kalau Gupta sama Syamil anak OSIS juga?
3: Kalau aku OSIS, kalau Syamil
2: aku MPK.
1: MPK.
2: Iya, betul.
1: Iya. Gue lupa loh SMA ada MPK.
0: Kalau yang sini yang lain ada siapa aja nih?
2: Oh iya deh, Sazia dan Alexa ini dua-duanya sekretaris kami.
0: Iya.
1: Pasti tulisannya bagus.
2: Iya, betul.
0: Ketikannya rapi.
2: Mungkin.
1: Administrasinya rapi.
2: Mungkin.
3: Bisa jadi.
1: Filingnya bagus. Kok gitu? Malah ngejatohin nih, Wan.
3: Bagus.
1: Oke. Nah, terus yang tahun ini berarti apa kalian akan bikin beda dari tahun-tahun sebelumnya?
3: Oke, jadi kalau dari tahun ke tahun itu biasanya kita dibatasi nih jumlah artisnya.
0: Oke.
3: Berapa mil?
2: Biasanya 2.
3: 2 atau enggak 3.
2: 3.
0: Oke.
3: Tapi kita agak mau break, ini ya, apa culture-nya?
2: Ngelunjak sih. Bahasanya ngelunjak sih.
0: Agak mendobrak gitu ya.
3: Mendobrak dikit tahun ini. Jadi tahun ini kita mau coba undang 4
0: sebenarnya. 4.
1: Guestan.
0: Dan dibolehin ya sama
3: Dan dibolehin ya? Alhamdulillah. Kalau kita enggak maksa.
2: Maaf ya, manajemen Global.
1: Kata gurunya boleh aja, budgetnya ada kan. Asal budgetnya ada mah guru-guru seneng kok. Betul. Satu titipan guru enggak gestarnya?
3: Belum. Kayak guru-guru seneng deh ngeliat gestar kita.
1: Iya kan, kayak ibu mau request dong gitu ya kan, artis idola ibu nih gitu.
3: Belum ya. Seneng kok mereka ngeliat line up kita.
2: Sebetulnya pas awal-awal perancangan sih banyak yang ngomong kayak gitu, cuman kita cuekin aja.
3: Pas lihat line up kita, bagus juga.
0: Oke, berarti untuk susunan kepanitiaan udah dibentuk dari kapan nih berarti nih?
2: Kita dari tahun kemarin.
0: Dari tahun kemarin itu akhirnya kalian terpilih jadi ketua dan wakil ketua, dan yang lain-lainnya juga ada beberapa divisi lainnya juga pasti ya.
2: Iya.
0: Betul. Ada divisi apa aja tuh yang akhirnya ngurusin terlibat semua nih?
3: Oh banyak.
2: Belasan. Kita ada divisi acara, sponsorship, konsumsi, terus
1: keamanan.
3: Bener, perlengkapan.
0: Iya, bendahara tuh ngurusin uang.
1: Kalau lu sendiri berarti berdua Gupta sama Syamil ketua wakil waktu itu emang mencalonkan diri
0: atau dipilih nih?
1: Dipilih sama anak-anak.
2: Tahun kemarin itu kita ada konser juga.
0: Oke.
2: Di Fest tahun lalu itu namanya Glenover.
3: Glenover,
2: ya?
3: Yes.
2: Kita itu yang terlibat sama abang kelas, titipan lah.
3: Sama abang kelas ya.
2: Titipan gitu lah. Gue nitip ya, lu nanti ngurusin acara gini-gini. Jadi kayak gitu.
1: Legacy. Udah dapet amanah.
0: Jadi di tahun sebelumnya kalian terlibat, dilihat sama kakak kelas tuh aktif. Tahun depan lo aja deh yang megang gitu.
2: Iya, kayak gitu lah.
0: seru-seru juga ya. Jadi udah punya pengalaman mereka berdua ini gitu.
2: Jam terbangnya tinggi kita ya.
3: Jam terbang tinggi ini 3 tahun kita
1: terus. Tapi kan karena tahun lalu udah ikut kepanitiaan juga, udah ngurusin Glory Fest juga. Maksudnya kan kalau jadi panitia tuh enggak gampang ya, capek ya. Gitu maksudnya.
3: Banget,
1: ya, capek. Nah, lu pas dapat mandat, ntar tahun depan lu yang ini ya yang pimpin ya gitu. Lu enggak kapok gitu, maksudnya kayak awalnya, justru seneng atau malah kayak
3: awalnya,
1: takut?
3: Awalnya malah, wih pede nih,
2: seneng banget, seneng banget, wih gila pede nih, kita bantai-bantai Glory Fest. Begitu udah
3: hamil 2 bulan,
2: wah udah kita gak tidur 3 hari.
0: Asal stres ya, stres ya. Gimana nih, lain abis siapa nih gitu ya, udah lah kepikiran ya.
3: Iya bener,
0: iya, betul. Jadi beban, tapi jadi pengalaman mereka juga teman-teman. Dan kita juga kita pengen tahu kira-kira Glory Fest kali ini ada siapa aja, terus acaranya ngapain aja gitu.
1: Acaranya di mana dan kapan ya? Apakah memang terbuka buat umum atau buat anak-anak Global Mandiri aja? Nanti kita bakal kulik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
4: Kamu masih dengerin Sore

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini dan masih barengan sama teman-teman dari SMA Global Mandiri Cibubur.
1: Halo, halo, halo.
2: Halo.
3: Ini ciburnya bagian diaduk apa nggak diaduk?
1: Diliatin aja.
2: Kalau aku cuma diaduk.
1: Aku diliatin aja.
3: Diliatin aja.
0: Gak dimakan ternyata. Aduh. Jadi mereka ini adalah para panitia Glory Fest 2026 tahun kedua.
3: Yes, ada Gupta sama Syamil sebagai ketua dan juga wakil ketua dari Glory Fest itu sendiri ya. Dan rangkaian dari si Glory Fest ini berarti tahun ini ada apa aja nih acaranya?
1: Oke, kita dari ulik dari dalam dulu ya.
3: Boleh.
1: Kita ini bertemakan tahun ini bertemakan ceria ya, Gup ya. Ceria dan nostalgia. Begitu. Jadi kita ngundang artis-artis legend. Konser kita juga umum ya.
0: Oke.
3: Okay. Oh, for public ya.
1: Betul. Ada Fiera Tel, Armada, dan untuk yang lagi eksis banget nih, kita ngundang DJ Aloy sama J-Jax.
0: Oke. Iya, iya.
3: Hitungannya Fiera Tel sama Armada udah legend ya.
0: Iya, legend. Di mereka udah legend.
3: Di mereka udah senior banget.
2: Untuk umur kita sih legend.
3: Tapi emang kalian tahu lagu-lagunya Armada sama Fiera?
2: Tahu dong. Tahu, itu lagu kita sehari-hari sih sebenarnya.
0: Oh, gitu.
1: Aku sih biasanya dulu pas lagi perjalanan sama orang tuaku, dengerin radio itu selalu ada
0: Armada,
1: Fiatel.
3: Itu berarti zaman-zaman kalian TKSD ya?
1: Betul, betul.
3: Iya kan? Iya kan?
2: Tapi pas SMA kan juga namanya anak SMA kan pasti ada masa-masa galau. Pasti Armada sama Fiera kan masuk di playlist tuh.
1: Benar.
0: Mungkin bisa diceritain galaunya gimana nih?
2: Aduh.
0: Coba gue. Lu mancing-mancing galau sih.
2: Enggak gitu. Mending kita balik ke acara lagi.
0: Enggak, jelasin dulu.
2: Ya kan galau kan.
1: Mungkin galau karena mikirin kepanitiaan.
2: Mungkin bisa
3: jadi gitu. Oh iya iya iya. Gawat-gawat nyokapnya denger ntar ya.
2: Bagus Singapunya memang.
3: Oke oke. Jadi dengan guest star itu tadi ya, tahun ini temanya adalah Pesta Ria.
0: Pesta Ria. Oke, siap. Berarti untuk akhirnya kalian menentukan si guest star ini, apakah ada sistem voting ke anak-anak yang lain atau emang intern panitia aja nih yang kayaknya
1: kita aja.
0: Tentuin
1: intern kita aja
0: sih. Ya karena memang udah tahu nih temanya bakal nostalgic sama si ceria itu ya, makanya dipilih Armada, Fiera, dan untuk yang kekiniannya ada Aloy sama J-Jax teman-teman dua.
1: Yes, bener.
0: Gitu.
3: Oke. Okay. Jadi seru ya. Tadi kata ada 4, satu lagi? Belum boleh di-spill ya.
1: Belum boleh.
3: Oke, masih surprise. Berarti bakal di-spill-nya kapan?
2: Ah itu
3: deadline-nya
2: tuh kita.
0: Itu timeline anak medsosnya nanti ya dikasih tahu ya.
1: Iya, benar. Pantengin aja IG kita di Glory Fest 2026.
0: Oke.
2: Jadi biar penasaran, biar mancing follower.
1: Aduh, mah dikasih tahu sih.
0: Aduh. Terus jadi nanti bakal di tanggal berapa, di mana, dan bakal open date itu jam berapa?
2: Oke, jadi acara kita itu bakal diadakan di 10 Oktober.
0: Oke.
2: Dan kita bakal nge-healthnya langsung di sekolah kita.
0: Oke.
2: Di sekolah. Jadi cukup buat bikin event lah.
3: Iya, lapangannya gede ya.
1: Gede. Gede. Di lapangan itu juga kita ada bazar nanti. Yeah. Ada tenan-tenan bazar gitu.
3: Oke. Okay. Okay.
1: Kita tuh tenan bazarnya nggak memisah dari venue utamanya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi minggu dikit bazar gitu.
0: Iya. Yeah. Oh, gitu. Oke. Okay. Itu bazaran nanti teman-teman sekolah juga yang jualan atau dari luar boleh?
1: Dari luar.
0: Oh, luar open ya. Oke, okay, siap.
3: Oke.
1: Jadi nanti kalian joget-joget kan nonton di lapangan.
0: Lapa. Aduh lapar ah, minggir dikit.
3: Jajan dimsum. Iya. Jajan kentang gitu ya. Oke, berarti acaranya nanti bakal ada di sekolah 10 Oktober. Jam berapa startnya?
2: Kita mulai open gate itu di jam 3:30.
0: Setengah
3: sore.
2: Setelah Isya Ma'asyar.
0: Oke.
3: Sampai
2: jam 11-an lah.
3: Sampai jam 11-an. Yes.
0: Anak-anak sekolahnya ada yang tampil juga enggak?
2: Ada. Jadi kita ada penampilan juga dari murid-murid.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi murid-murid global ini sangat kreatif, teladan ya kan?
2: Iya, benar banget.
1: Ceria banget pokoknya. Kita nanti ada fashion dance, ada band-band dari sekolah kita juga, terus modern ada dance. Modern dance, ada tari saman ya. Itu tuh.
0: Oh, ini
1: ketuanya
0: ada
1: lagi ketuanya, iya Sazia. Ketuanya dia, ketua saman.
0: Iya. Terus ada apa lagi?
1: Ada
2: ini gak banyak
0: nih, nanti banyak ya. Pokoknya dikasih ruang juga buat anak-anak sekolahnya menunjuk bakatnya gitu.
1: Betul.
0: Ini lu berdua gak ada yang tampil?
2: Ada.
0: Apa?
2: Aku anak band.
0: Oh, anak band juga.
2: Itu vokalisnya tuh yang itu.
0: Oh, iya iya iya.
3: Eh, jadi panitia tapi perform juga susah gak sih? Ribet ya, gak?
2: Pede sih.
0: Pede, gak usah latihan ya.
2: Iya, nomor satu yang penting pede aja dulu.
1: Coba
2: ya,
1: tanya kan? Gurunya tugas-tugasnya gimana.
2: Aduh.
3: Nah, itu tuh maksudnya. Oke, minggir dulu sedikit masalah Glory Fest-nya. Gue mau nanya di kepanitiaannya. Karena kan jadi panitia tadi lu bilang hamin berapa bulan? 2 bulan.
0: Udah mulai stres
3: kan? Udah mulai stres kan? Gak bisa tidur. Apalagi lu masih sekolah. Lu anak OSIS, lu anak MPK. Itu gimana cara bagi waktunya? Apakah udah mulai ada yang, ya bu, ya lupa lagi dikerjain tugasnya apa segala macam gitu?
1: Oh, kalau kita kan benar-benar bisa memanage waktu dengan baik.
0: Oh, gitu.
1: Jadi guru-guru udah paham lah.
0: Udah paham. Saya
1: kan lagi belajar di penerangan. Sesat-sesat, eh Mil dipanggil ada rapat gini-gini. Bu, mohon izin bu.
0: Biasa gitu. Oh, buat Glory Fest ya, silakan-silakan gitu.
2: Iya, masih gitu kan. Kalau kita nggak ikut meeting nanti nggak jalan.
0: Oke, tapi kalau dari berdua nih pengalamannya kan sebenarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya juga udah jadi kepanitiaan kan ya.
2: Iya benar.
0: Sekarang yang ngebedain apa nih lu sebagai ketua sama wakil ketua, jauh lebih ya lu pasti bebannya pasti jauh lebih berat kan, karena kan kepanitiaannya sekarang angkatan lo gitu.
1: Kalau gue tuh waktu itu dari backstage ya. Waktu itu gue di backstage itu kerja cuman hari-hari doang. Jadi cuman mindahin-mindahin barang, terus koordinasi sama LO dan lain-lain. Dan setelah gue masuk ke BPH atau panitia inti, itu lebih ribet banget, pusing. Beda banget sama backstage. Itu, waduh, gue sampe gak tidur tuh. Tugas-tugas gak dikerjain, wah guru-guru pada malah itu sama gue.
0: Kalau Praja?
2: Kalau gue ini bang, jadi apa namanya, aku kan di sponsor ya sebenarnya. Nah jadi sebelum hari-hari sebelum itu, woi cari duit, duit udah dapet, nih duit gitu, misalnya dikasih kaca.
3: Tahun lalu sponsor.
2: Tahun lalu nih, sponsor. Nih akhirnya dapet duit, terus jadi di hari-hari, yeay nonton. Kan kalau sekarang harus mikir nih, aduh di mana ya?
3: Iya loh. Jadi panitia itu kan nggak maksudnya ada kalanya lo harus mobile ke belakang, iya, ya bener, kan? Lo nggak bisa menikmati acara dengan enak gitu sebenarnya. Cuman ya dapat akses mungkin, ya kan?
1: Ini kan nanti hari H panitia yang ada di sini nih, teman-teman kita yang pada tampil semua. Tapi apa? Tapi gue nggak tampil.
0: Kenapa tuh?
1: Gue koordinasi,
0: Backup. Tetap ada, harus ada yang jaga.

0: Iya, kita memang akhir-akhir ini lagi ada sedikit bentrok lah antara divisi gitu.
1: Ya, pasti ada. Wajar itu wajar.
0: Komunikasi pasti banyak banget wajar. Uh-huh. Cuman kita kan sebagai wakil dan ketua BPH dan sekretaris segala macam, kita harus bisa nengahin anak-anaknya gimana cerita apa solusinya apa. Gitu.
2: Oke. Okay. Jadi jatuhnya kita kayak tempat ngadu gitu sih. Kayak, aduh, ini si anggota ini gini. Oh ya udah solusinya gini. Ya, berarti kita tugasnya gitu.
1: Ah ya. Jadi ya emang ada dinamikanya lah ya. Antara ada yang kesel, ada yang baper segala macam, tapi tetap ya mudah-mudahan ini semua juga jalan berjalan dengan lancar gitu.
3: Amin. Berarti udah hamin sebulan, udah sebulan. Kurang malah.
1: Kurang. Iya, udah berapa 10. Persen nih berarti persiapan?
0: Ya, persiapan kita udah
1: 80% lumayan.
0: Okay. Kita pede lah ya.
1: Pede banget.
3: Harus. Tapi kita juga penasaran nih, karena tadi mereka bilang ini open for public, jadi siapa aja boleh datang, boleh nonton. Nah, cara dapetin tiketnya gimana? Nanti kita cari tahu, kita tanya lagi sama mereka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
4: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama teman-teman dari Glory Fest 2026.
1: Yeay. Yeay. Yes. Jadi yeah. Glory itu global mandiri ternyata.
0: Iya, betul. Lu baru sadar ya?
1: Iya, gue baru sadar, jujur gue baru sadar ya. Dan mereka sekarang gak cuma berdua, akhirnya si sekretaris ini diajak on air juga.
2: Akhirnya pengen ngomong mereka. Nanti iri dong, gue mau gantian ngomong.
0: Kayaknya gak gitu deh tadi ya.
1: Ada Alexa sama dong. Siapa?
2: Shazia.
0: Boleh lo dikasih mic-nya.
3: Hai semuanya.
0: Halo.
3: Halo semuanya.
0: Oke. Ini suara siapa tadi, kasih tahu dong.
2: Kasih tahu dong, perkenalan kalian.
3: Perkenalkan, nama aku Shazia.
1: Shazia.
3: Aku Alexa sebagai sekretaris satu.
0: Oke.
1: Sekretaris satu. Jadi ini adalah ketua, wakil, dan sekretaris ya. Bendahara lagi pusing ya, gak diajak ya.
2: Iya, bendahara lagi pusing ngurusin profit and loss kayaknya.
0: Aduh. Kita tanya ke Shazia sama Alexa dulu kali ya. Iya, iya, iya. Gak apa-apa, duduk aja, gak usah pada berdiri. Mereka aja yang berdiri. Oke.
3: Kenapa nih?
0: Iya, nanya suka dukanya jadi panitia gitu, pengalamannya. Kalau tadi kan mereka berdua udah ngasih tahu gitu kan.
3: Aduh, gimana ya? Jujur, kita sebagai sekretaris
0: Saja agak sini dikit biar kelihatan.
3: Sebagai sekretaris tuh pasti banyak banget ngurusin namanya surat-surat.
0: Ya. Okay.
3: Surat perizinan, apapun itu. Terus juga kalau meeting juga harus hadir kan. Kita buat
1: jadi notulen.
3: Gitu-gitu. Dan sebenarnya tuh ya kalau misalnya ketua wakil lagi pusing tuh langsung sekretaris itu langsung gitu ya. Langsung numpahinnya ke kita.
0: Oh gitu. Iya, iya, iya.
3: Kayaknya nggak sekali dua kali juga kita... nangis.
1: Adi jangan di-spill dong.
0: Jangan-jangan yang suka dengerin Armada Galau mereka berdua nih. Bukannya Praja sama Syamil.
1: Tapi kalian sebagai cewek ya, pasti kan biasanya gue enggak tahu, biasanya cewek tuh kan memang lebih rapi, lebih terstruktur. Apakah memang itu akhirnya membantu juga untuk pekerjaan kalian sebagai sekretaris? Oh iya nih, karena gue sehari-harinya memang biasa rapi, jadi ya lumayan lah gitu. Filing gue bagus apa segala macam gitu.
3: Jujur iya sih, soalnya kayak sebagai sekretaris tuh juga kita harus bisa apa ya,
1: bisa rapi ya,
0: kalian berdiri aja juga nggak apa-apa kali.
1: Kelihatan kok.
3: Dokumen-dokumen kan harus rapi kan, harus kayak pada tempatnya.
0: Ini pengalaman kalian pertama jadi sekretaris atau sebelumnya udah di organisasi lain gitu?
3: Kalau misalnya jadi sekretaris baru pertama, tapi kalau misalnya dari OSIS, dari Glory Fest sama Glory Cup yang tahun lalu tuh kita juga menjadi panitia, tapi bukan panitia inti.
0: Jadi apa kalian berdua itu?
3: Jadi kalau aku OSIS tuh sebagai koordinator bidang, jadi aku megang 3 bidang gitu. Terus kalau misalnya OSIS lagi Glory Fest tahun lalu aku sebagai danus kayak gitu. Kalau aku sendiri di SMP pernah jadi sekretaris, jadi itu lumayan ngebantu banget buat aku sendiri.
0: Udah ada pengalaman jadinya ya. Oke, siap.
1: Sibuk ya? Sibuk banget sih.
0: Sibuk ngurusin mereka berdua kan?
3: Aduh. Hari ini cowok-cowok nih emang agak pusing kalau misalnya ngurusin cowok, pusing banget kali ya. Kita harus banyak banget ngingetin mereka sih, jujur. Tadi aja itu kayak pas berangkat masih tidur, gup-gup bangun, gup ayo, gup RRI, gup. Gitu.
0: Ya ketahuan lagi. Katanya kalian juga tampil ya?
3: Iya dong.
0: Alexa nyanyi apa nanti?
3: Aduh, boleh di-spill gak Gup? Kayaknya belum deh.
0: Ya pokoknya nyanyi lah ya nanti.
3: Pokoknya nyanyi.
0: Ngeband sama Gupta.
1: Oke,
0: Shazia?
3: Aku juga band.
0: Band juga?
1: Satu band.
0: Tapi kamu juga Saman tadi ya?
3: Iya, cuman tahun ini gak tampil dulu.
1: Repot dandannya ya? Repot dandannya. Oke. Jadi itu adalah suka dukanya kalian jadi panitia inti ya di Glory Fest 2026. Dan kalau dari sekretaris sendiri nih, maksudnya di Glory Fest tahun ini persiapannya, kalau tadi kan mereka Praja sama Syamil bilang 80% lah. Kalau dari kalian sendiri, kira-kira menurut
3: kalau
1: kalian?
3: Dari awalnya kita merancang proposal dulu kan. Habis kita merancang proposal, baru kita membuka pendaftaran untuk panitia-panitia. Nah, jujur di situ aku paling pusing tuh karena anak-anak itu ada yang, Lek, gue gak mau yang ini jadi panitia di bidang gue gitu. Gue gak mau yang ini kayak gitu-gitu. Sampai aku udah nangis-nangis kayak, aduh gimana nih, pusing yang satu kayak gini, yang satu kayak gitu. Tapi pada akhirnya alhamdulillah semuanya lancar. Sampai panitia kita sudah terbentuk berapa, Shaz? 200.
0: Wow.
3: 220-an.
1: Banyak banget. Yeah, yeah.
0: Itu mereka ngerjain administrasi semuanya.
3: Sedih
0: tuh.
3: Benar. Gitu ya. Very proud.
0: Yeah. Tapi masa-masanya udah lewat ya justru sekarang.
3: Udah, disini, sekarang kita sibuknya malah apa, Syas? Bikin notulen banyak sih. Yeah.
0: Yeah. Ini siaran di notulen ini enggak tadi? Ditulis enggak tadi siaran?
1: Iya, kita bikin suratnya juga.
0: Oh, okay.
1: Wow.
0: Keren.
1: Aduh, keren banget. Tapi ini apa namanya ya, pengalaman yang
0: bakal kepake dilupain. Banget. Betul.
1: Bakal kepake banget sampai nanti kuliah,
0: kerja juga gitu. Seru banget ya.
1: Tapi berarti karena ini acaranya for public,
0: betul,
1: siapa aja boleh datang, boleh nonton, berarti tiketnya udah bisa dibeli kah? Ayo, siapa yang mau jawab?
0: Iya.
3: Bisa. Jangan lupa beli di artatix.co.id.
0: Oke. Dan sekarang katanya lagi presale 1 ya.
3: Benar.
0: Ya.
3: Harga 220.000.
0: Lu bisa nonton tadi gestar sebegitu banyak. Mm-hmm. Worth it banget sih teman berdua ya.
1: Yes.
3: Yeah, terus yeah, juga kalau misalkan kalian mau nonton bareng keluarga, bareng temen, bisa banget beli bundling tiketnya.
0: Bundling tiket.
3: Yes. Di Artatix ada yang 5 tiket sama 10 tiket.
0: Oh, gitu. Beli satu, bisa satu circle tuh beli tuh ya.
1: Yeah,
0: satu geng 5 orang bisa beli langsung
1: atau
0: gitu ya.
1: Belinya langsung 10.
0: Iya. Terus kalau yang mau datang ada dress code enggak? Ketentuannya gitu atau bebas aja lah gitu?
3: Sih, bebas aja sih. Aha. Yang penting sopan karena ini masih lingkungan sekolah.
0: Nah, itu paling penting. Iya ya.
1: Sama dus and dance mungkin sama ya kayak festival-festival lain ya. Enggak boleh bawa benda tajam,
0: miras,
1: bawa miras. Hewan peliharaan boleh? Enggak boleh dong.
0: Fair banget. Aduh, komodo lagi yang mau dibawa.
1: Makanan minuman dari luar boleh enggak atau enggak
0: boleh karena ada bazar ya?
1: Ada bazar.
0: Iya. Sayang soalnya udah banyak bazar dan bazarnya sebenarnya udah full ya teman-teman ya. Jadi udah enggak bisa ikutan lagi kalau teman-teman pengen jualan di Glory Fest ya. Sorry banget. Iya. Yeah.
1: Yap, berarti ini jadi pengalaman kalian sebagai panitia Glory Fest ya. Karena kalian udah kelas 12 berarti ini
3: bener udah
1: kelasnya banget kan. Apalagi tahun depan udah enggak mungkin lagi dong.
3: Kita habis Glory Fest tuh tanggal 1 langsung TKA kan.
0: Nah, ya, aduh. Gimana tuh pikirannya udah kepecah semua tuh.
3: Hamin 1 bulan TKA, hamin 4 bulan SNBP, hamin 5 bulan SNBP.
0: Dia udah mikirin.
1: Aduh.
0: Gimana Pak Ketua?
2: Dia udah curhat ya. Dia curhat tuh.
1: Nih, gua pikir yang mikirin ceweknya doang, yang cowok-cowoknya enggak mikirin nih. Mikirin
2: dia. Kita tuh sempat ada mau curhat dikit nih.
1: Yeah.
2: Awalnya itu kita sebenarnya mau acaranya tuh di tanggal 17 Oktober.
1: Oke.
2: Tiba-tiba surat TKA turun ya.
0: Jebret.
2: 20 Oktober. Yeah. Oh, panitia stres dong kalau 20 Oktober kita baru ngadain ini 17 Oktober.
1: Okay.
2: Dia bilang, "Wah, Semil, gimana nih kita?
4: Kita udah deal artis, sudah ada semuanya kan, sponsor-sponsor apa semua udah siap."
2: Kenapa dia? Dia kayak halo, kita apa sounding lagi lah ke artis-artisnya. Kita jadinya dipercepat jadi ke 10 Oktober kan. Untung alhamdulillahnya aman.
4: Aman banget kita alhamdulillah sih. Terus pas kita udah majuin ke tanggal 10, tiba-tiba announce lagi jebret.
1: Apa?
4: TKA dimundurin lagi. Gue pengen meras. Tiba-tiba ya Allah, gue mau nangis. Udahlah gue lempar sekretaris aja. Maaf ya sekretaris.
0: Langsung ke sekretaris. Aduh,
1: tapi seru ya. Ini adalah pengalaman kalian jadi panitia Glory Fest. Betul, ya. Dan benar-benar mepet sama TKA tadi katanya. Yeah. Jadi emang harus di-prepare sedemikian rupa nih.
0: Betul. On the spot bisa gak nanti?
2: Bisa dong.
0: Masih on the spot. Bisa ya.
2: Bisa
0: banget. Langsung aja datang ke SMA Global Mandiri Cibubur ya teman berdua. Cari aja lah di Google Map pasti ada lah.
1: Iya lagi.
0: Masa harus gue jelasin jalannya nih.
1: Alamat lah, sekarang udah gampang
0: nyari alamat. Jadi di Google Map gitu ya.
1: Open gate jam berapa tadi? Setengah?
2: Setengah empat
1: open gate.
0: Oke. Setengah empat udah open gate. Nanti ada berarti pertama itu anak-anak sekolah tuh tampil tuh ya.
2: Iya
0: bakal. Rundown-nya tuh gimana tuh?
2: Jadi rundown-nya itu coba mau sekretaris ya.
0: Iya,
2: jadi kalau rundownnya nanti paling kita kayak di hamin seminggu atau hamin dua minggu
0: bakal
2: kita
0: bakal post
2: di Instagram kita sih.
0: Oke. Siap.
1: Kira-kira apakah Viratel dulu atau Armada dulu atau Alay dulu?
0: Uh-huh.
1: Atau ada satu guestar lagi yang memang belum boleh di spill nih sama anak-anak.
0: Ciri-cirinya boleh nggak sih ciri-cirinya gitu?
1: Ben atau solo?
2: Ben.
0: Oke.
1: Oh berarti ini full band ya?
0: Full band.
1: Iya. Siapa ya Ben?
0: Nanti aja kita tanya langsung. Kita matiin nih mic-nya, kita tanya langsung.
1: Dikit sekali aja. Bandnya seumuran Viratel, maksudnya seangkatannya Viratel, atau band-band sekarang?
4: Kayak lebih tua kayak daripada. Gitu.
0: Waduh.
4: Lebih legend ini.
0: Legend. Ih, gila lebih gong lagi nih kayaknya ya.
1: Oke. Coba cewek vokalisnya.
4: Ntar kedebak banget dong kalau gitu.
1: Udah. nanti aja.
2: Terus doakan lah, terus
1: doakan. Offer aja, offer aja.
0: Pokoknya worth it lah, lu dengan harga lagi presale 220.000 ya bisa dapat banyak artis juga. Yes. Dan acaranya bakal sampai malam juga ya.
2: Betul.
0: Ya, sekitar jam 11 malam juga masih ada teman Pro 2 ya.
1: Oke, jadi buat teman Pro 2 yang butuh info lebih lanjut seputar Glory Fest bisa dicek Instagramnya di @gloryfest2026.
0: Yes. 2026. Iya. Yeah. Terakhir harapannya apa nih buat Glory Fest nih? Buat panitia mungkin yang lagi pada dengerin, guru-guru atau teman-teman juga kali yang lagi dengerin.
2: Ini pasti buat panitia-panitia dulu.
4: Ini kita ada kasih sayang apa pesan kasih sayang ini buat para panitia ya.
2: Buat perlengkapan, keamanan, dan semuanya yang gak bisa gue sebutin satu-satu. Gue terima kasih banyak, kalian udah kerja sungguh-sungguh. Tapi tolong jangan puas dulu, kita masih, perjalanan kita masih panjang lah.
4: Iya, 10 Oktober belum lewat, gak boleh puas dulu.
0: Yes, betul, nunggu pokoknya tanggal 10 Oktober sekali lagi bakal ada di SMA Global Mandiri teman Pro 2 ya.
1: Cewek-ceweknya ada yang mau nambahin?
4: Ada yang mau nambahin gak? Mungkin kalian kata-kata kalian lebih manis daripada
0: cowok-cowok. Semoga Syamil sama Gupta jangan nyusahin lagi gitu.
3: Amin. Dan untuk mama, papa, pacar, bercanda.
4: Aduh. Udah setengah tengah loh.
0: Udah gitu aja. Gitu doang.
2: Iya. Tapi ngomong-ngomong pacar nih ya.
0: Iya.
4: Ah, apa nih?
0: Tadi dia tadi gua sapin pacarnya kayaknya.
2: Gua kan tugas, maksudnya gua banyak ya. Ada MPK, ada panitiaan, terus ada paskibra juga waktu itu tanggal 17. Tugas-tugas gua tuh kelewat semua.
0: Oke.
2: Sekarang ini pas banget sih lagi gua siaran di RRI, cewek gua tuh lagi ngerjain tugas gua. Ya.
4: Ayo kepala sekolah, tolong dicek tugasnya.
0: Coba pantesan, siapa pacarnya dikasih nilai plus dong.
1: Pantesan kok Syamil ngebantu. Tiba-tiba tugasnya jadi rapi nih. Gitu.
4: Syamil.
1: Ya ampun, tapi gak apa-apa, saling support satu sama lain ya.
0: Betul, karena ini demi nama sekolah juga kan ya. Jadi ya mudah-mudahan kalian juga aman lah semuanya ya.
1: Mudah-mudahan sukses buat Glory Fest 2026 ya, lancar semuanya. Sip,
0: thank you banget Gupta, Syamil, Sazia, sama Alexa.
1: Mudah-mudahan gak cuma Glory Fest juga, tapi nanti TKA, apalagi SNBP, ujian apalah semuanya lancar ya.
0: Amin. Terima kasih. Selamat sore.
2: Selamat sore.
4: Terima kasih. Kamu masih dengerin Sore

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sepenuh hati.
1: Roni Parulian, idolanya Rizky ini Roni Parulian. Tapi gue termasuk yang dulu di kompetisi
0: ngejagoin Roni ya.
1: Ngejagoin Roni.
0: Roni itu angkatannya siapa lagi ya?
1: Salma.
0: Oh ya Salma.
1: Salma, Paul.
0: Nyoman Paul. Nyoman Paul.
1: Sama Nabila kan? Nabila
0: Gomez.
1: Takia.
0: Nabila Gomez.
1: Nabila Takia dong. Nabila Gomez kan udah ini nyanyinya dangdut.
0: Betul. Kalau Roni Parulian dari ajang yang sebelah, kalau yang bentar lagi bakal dimulai, bukan dimulai sih ya, yang bakal jadi puncaknya adalah Grand Final Bintang Radio Indonesia Jakarta.
1: Bintang dipisah dong. Bintang Radio Indonesia tingkat Jakarta. Kalau digabung bingung kan. Indonesia Jakarta. Tapi Jakarta gimana sih konsepnya?
0: Pada gitu. Paham lah ya pokoknya ya. Jadi ini nih, udah dirilis juga nih posternya. Yoi, jadi tanggal 19 September free entry. Siapapun boleh masuk ya. Ya, Pak Ketua. Siapapun boleh masuk.
1: Open gate jam berapa?
0: Open gate.
1: Tadi kita habis ngomongin Glory Fest, bahasanya
0: kita enggak mau kalah dong. Kita enggak mau kalah, kita langsung promosi juga acara kita.
1: Open gate.
0: Open gate.
1: Tadi kan kita ngobrol sama ketuplaknya. Lu ngobrol juga sini sebagai ketuanya. Jangan mau kalah sama anak sekolah.
0: Benar. Ketua pelaksana Grand
1: Bintang Radio Jakarta.
0: Iya. Tanggal 19 ya?
2: Iya betul, tanggal 19.
0: Oke, jam 7 malam acaranya. Itu dimulai, berarti boleh masuk atau datangnya jam berapa nih kira-kira?
2: Jadi jam 19 itu kan live on air ya. Jadi jam 19 itu kita udah fix mulai. 18.30 nya itu close gate.
0: Semua udah masuk. Udah dimasuk
2: ke auditorium.
1: Berarti open dari setengah 6 ya?
2: Iya dari
1: setengah 6. Setengah 6 subuh.
2: Udah masuk, terus nanti udah masuk itu ada house rule, ada pesan-pesan dari pendukung. Gitu ya kan, didengerin dulu sampai mulai di pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Betul. Okay. Dan kayaknya bakal sengit banget ya pertarungan si berapa besar berarti ya?
1: 10.
0: 10 besar ya?
2: Iya, 10 per kategori berarti 20.
0: 20 besar
1: nomor 2. Ada yang daerah soalnya ya?
0: Bukan. Emang.
1: Per kategori
2: cowok-cewek.
0: Cowok-cewek aja.
1: Cowok 10, cewek 10.
2: Betul.
1: Di otak gue 55 soalnya.
0: Gimana sih?
1: Sama-sama.
0: Tahun ini 10 ya.
1: Iya, banyak. Oke. Nah, terus buat yang mau datang, buat yang mau nonton grand finalnya, do's and dance apa nih? Makanan, minuman,
0: ada dress code enggak? Dress code apa gitu?
2: Dress code enggak ada, tapi boleh bawa atribut dukungan. Poster boleh. Yang gak boleh itu tongsis, gak boleh masuk, senjata tajam, liquid, air. Tapi kalau di tumbler boleh, makanan gak boleh masuk.
0: Dan bakal dimeriahkan oleh 3 komposer.
1: Lebih
0: ada
1: 3
0: komposer,
1: bukan
0: komposer sih.
1: Komposer.
0: 3 komposer, bener ya gue ya.
1: Lebih baik bangun cinta.
0: Pada bangun gitu pagi.
1: Daripada bangun subuh.
0: Oke. Pokoknya informasinya lengkap tuh ada di RRI Jakarta, RRI Sekolah Jakarta, dan juga Instagramnya Pro 2 FM Jakarta tahun 2 gitu.
2: Gratis ya yang mau nonton ya?
1: Gratis. Hari Sabtu.
0: Untuk vote-votenya udah bisa ya?
2: Masih bisa. Nanti masih vote-nya bisa. Ditutup di peserta terakhir. Jadi begitu peserta terakhir.
1: Peserta terakhir tampil.
2: Tampil. Ya. Peserta ke 20 nanti ditutup vote-nya, terus ditunggu karena ada 3 komposer tampil. Ya, setelah itu baru diumumin di malam itu juga.
0: Jam 12 malam ya?
2: Enggak dong, kemalaman.
1: Kemalaman dong. Dari itu keenakan yang siaran ntar.
0: Udah setengah 7 suruh masuk
1: kan, jam 12. Kan?
0: Oh iya, relay.
1: Keenakan yang siaran.
0: Oh iya, disiarkan juga. Live YouTube juga enggak?
2: Live YouTube dan Relay Pro 2 FM Jakarta.
0: Live YouTube di RRI Palu kan? Palu kan? Jauh. RRI Jakarta ya, Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rini guten danke.
1: Iman Jerox.
2: Kalau gue kurang iman. Kurang beriman.
1: Aduh. Tapi gue dulu pernah nonton Jerox live waktu
2: sama
1: di kampus. Kebetulan dulu kampus gue sering banget ada band-band gitu kan.
2: Kalau gue dulu favorit emang Jerox. Oh. Kebetulan temen gue dulu, sahabat gue suka banget Jerox. Okay. Jadi kayak gue terinfluence. Kok enak juga ya, teman-teman gue juga yang lain juga udah suka.
1: Yeah.
2: Terus gue nonton lah. Emang kalau dilihat dari looksnya ya, dandanannya gue nggak suka.
1: Ya karena Jepangan. Kita kan bukan anak wibu
2: iya,
1: banget.
2: Iya. Kalau gue kan lebih ke Uzbek ya. Bukan Jepang.
1: Eh tapi pas gue inget banget pas nonton Jerox di kampus gue itu zaman-zaman gue masih kuliah.
2: Iya.
1: Drummernya siapa namanya? Anton kalau enggak salah.
2: Anton.
1: Dia ngelempar stick drum. Dapet tuh gue sama temen gue satu. Yeah, yeah, yeah. Cuman ya karena stick drumnya udah dipakai ya jadi agak beset-beset gitu.
2: Tapi itu sangat spesial loh untuk beberapa orang apalagi yang juga drummer atau
1: bener,
2: suka tuh.
1: Benar, benar. Yeah.
2: Gue aja yang bukan gitaris. Waktu itu dapet pick gitarnya Efek Rumah Kaca, itu seneng banget. Sampai sekarang masih ada deh kayaknya di tas, di dompet gue.
1: Iya.
2: Karena gue suka banget.
1: Gue ingat banget lagu Jerox favorit gue tuh Lepaskan Diriku.
2: Lepaskan Diriku.
1: Kini ku ingin. Wah itu favorit banget sih. Parah.
2: Banyak sih yang enak-enak dia.
1: Banyak. Terus Falling in Love.
2: Iya
1: ya kan. Betul. Ceria.
2: Ada yang satu lagi yang gue suka. Aduh gue suka.
1: Apa?
2: Suka susah.
1: Apa?
2: Ini gue. Mengapal judul. Pokoknya agak gelap banget lah.
1: Cobalah aku mengerti.
2: Bukan, itu
1: gitu.
2: Gue suka.
1: Cobalah aku mengerti bahwa kenapa suara gue jadi gitu?
2: Bukan, mana ya?
1: Apa, ayo sebutin.
2: Selamat tinggal kekasihku kalau gak salah deh.
1: Selamat tinggal kekasih.
2: Bukan
1: itu
2: nih.
1: Lepaskan diriku dong.
2: Selamat tinggal kekasihku. Tuh lo juga gak tahu.
1: Gak tahu lagi.
2: Topeng gitu. Sahabat kalau gak salah deh.
1: Tapi buka dulu topeng sahabat. Mana sih? Back soundnya lo matiin dulu, gak kedengeran. Oh gak tau, gue gak tau.
2: Jujur
1: gue gak tau, gue gak tau. Oh lu pernah di ini ya, dikecewakan oleh sahabat ya?
2: Enggak.
1: Tadi topeng sahabat itu.
2: Lebih ke topeng monyet tadi tuh. Digigit topeng
1: tapi
2: monyet.
1: Tapi karena tadi kita habis ngobrol sama anak Global Mandiri, terus tadi ngobrol sama Rizky juga. Maksudnya emang di momen-momen sekarang tuh kita butuh banget hiburan ya.
2: Betul sekali.
1: Gue ngerasa banget soalnya zaman-zamannya gue dulu SMA, kuliah, sering-sering nonton festival, nonton konser tuh kayak emang seru aja gitu. Itu tuh walaupun kadang-kadang kita keluar duit buat jajan, buat ongkos, buat tiket, itu tuh tapi kayak gak bisa tergantikan dengan apapun senengnya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau yang ditonton emang band yang lo suka banget dan lo tunggu-tunggu.
2: Iya, dan yang gak gue nyangka gitu ya, mungkin akhirnya jadi nyangka gitu ya. Sekarang tuh range musik, pengetahuan musik si Gen Z ini lebar banget kan.
1: Oh,
2: mereka suka yang jadul-jadul, mereka suka yang lama-lama. Akhirnya kayak tadi ya.

0: Bloody Fest ngundangnya Armada via Reaktel. Yang sebenarnya kan dulu mereka masih kecil-kecil banget tuh.
1: Iya, kan si tadi band itu ada. Zaman mereka TKSD Viratel itu.
0: Iya, terus gue kemarin lihat nonton siarannya itu juga tuh podcast duetnya Dev Hendrik sama Iwet Ramadan. Iya, dia bilang juga gitu, sekarang tuh anak-anak muda tuh nyari yang vintage-vintage, kamera vintage.
1: Iya lagi.
0: Terus
1: handphone vintage.
0: Iya, terus dia kayak ada aplikasi yang kalau ngirim kayak ngirim surat gitu. Jadi kayak lu ngirim pesan tapi nyampenya itu kayak terbangnya pakai merpati.
1: Hah?
0: Iya, jadi kayak bukan merpati beneran ya. Jadi kayak di aplikasinya itu merpatinya kayak di dalam perjalanan.
1: Oh.
0: Nanti lu bisa nge-tracking. Nanti tuh ada suatu saat tuh si merpatinya
1: transit dulu
0: ada merpatinya nyasar atau ketabrak
1: lucu
0: gitu.
1: Ya,
0: jadi lu kayak ada momen menunggu itu. Ya, jadi kayak zaman dulu banget sebenarnya kan.
1: Iya,
0: itu sih genre-genre itu sekarang pada begitu.
1: Tapi yang enggak bisa dirasain adalah momen-momen nunggu surat dari Pak Pos sih kalau anak sekarang.
0: Iya.
1: Ya kan? Dulu kita dulu masih nungguin banget kan Pak Pos.
0: Ngirim-ngirim gitu. Postcard. Itu dulu
1: kartu
0: masih ada.
1: Lebaran.
0: Itu disuruh banget kan di sekolah tuh jadi tugas tuh gua ke kantor pos untuk pertama kalinya tuh pas SD.
1: Lu minta alamat temen lu, gue mau ngirim kartu lebaran nanti, tapi speak minta alamat gebetan.
0: Iya, milih-milih kartu lebaran tuh dulu seru banget
1: kan.
0: Ih, jadi pengen lagi ya.
1: Ih, pengennya lu pengen lebaran kan.
0: Iya, sumpah gue pengen banget cepet-cepet lebaran.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yama Wonderwall.
0: Kok lu malas-malasan gitu sih?
1: Oasis ada filmnya yang lagi tayang. Masa lagi tayang sih? Atau soon ya? Itu kayak semacam film dokumenter gitu. Dokumenter atau musical film ya? Gue lupa deh.
0: Bukan tentang air mineral ya?
1: Oasis.
0: Udah? Makin aus nih teman-teman berdua ya. Aduh. Karena bentar lagi 2 menit lagi kita akan menuju maghrib teman-teman berdua. 1 menit lagi bahkan.
1: Jam berapa?
0: Hari ini jam 17 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat.
1: Nanti habis maghrib kita bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak

0: Terus gue abis nonton video teman tuli, mereka komunikasinya pakai gerakan tangan. Keren banget deh.
1: Oh, bahasa isyarat maksud lo? Kalau di Indonesia, namanya Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Teman-teman tuli biasanya pakai ini buat ngobrol sehari-hari loh.
0: Di Indonesia? Berarti setiap negara beda-beda ya, Ros?
1: Yoi, tiap negara punya versinya masing-masing. Tapi lewat Bisindo ini, teman tuli tetap bisa ngobrol, sekolah, kerja, bahkan bisa tetap berkarya juga.
0: Keren banget sih. Gue mau deh belajar juga, biar gue sedikit-sedikit paham gitu.
1: Gue juga lagi belajar, biar gue bisa mendengar mereka. Karena mereka juga berhak untuk didengar, Cik.
2: Bahasa isyarat bikin semua orang punya ruang untuk bersuara. Baik yang terdengar maupun terlihat, semua suara sama berharganya.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ini termasuk salah satu lagu favorit gue dari Selena Gomez.
0: Parah.
1: Love You Like a Love Song. Yeah. Sama yang Who Says juga gue suka banget ya.
0: Who Says. Terus kan gue suka lupa kalau judul lagu. Kalau tahu lagunya pasti udah bisa deh gue.
1: Apa?
0: Gue nyanyiin pasti.
1: Ya, janganlah. Jangan.
0: Udah enggak bisa nyanyi lagu cewek lagi.
1: Lu lebih tahu Nabila Gomez kan daripada saya.
0: Iya, betul.
1: Tadi kan lu udah nyebut Nabila Gomez tadi sore.
0: Kan gue udah pernah siaran namanya Nabila Gomez waktu itu.
1: Oh iya.
0: Iya, pernah.
1: Oh, lu sempet tandem di dangdut waktu itu ya?
0: Iya.
1: Iya. Nyaman di dangdut.
0: Iya. Iya, TTA lah.
2: Permisi Kakak. Saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Putri dari NTMC Polri. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Desi dan juga rekan Fajar di studio. Selamat sore teman Pro 2, NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Kita awali dari CCTV di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Lalu lintas sore ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, begitupun untuk lalu lintas sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Cawang. Sore ini terpantau cukup ramai, cenderung tersendat imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam pulang perkantoran sore hari ini. Selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya untuk teman Pro 2 yang akan melintas di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, sore ini untuk lalu lintas di jalur flyover arah Tendian menuju Pancoran terpantau masih lancar. Sementara untuk di jalur arteri, lalu lintas dari arah Pancoran menuju ke arah Kuningan terpantau cukup ramai tersendat, dominasi kendaraan pribadi roda 4. Dan untuk di jalur tol, lalu lintas dari Pancoran menuju ke arah Kuningan terpantau juga cukup ramai, namun secara umum masih lancar. Terlihat kecepatan kendaraan juga masih ditempuh dalam batas normal. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengupdate seputar

0: 105 FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Gila, suara dia bagus banget ya.
0: Siapa?
1: Ini yang nyanyi. Kapan gue bisa kayak gitu?
0: Nicky Baker.
1: Iya, suara bagus. Nicky Baker. Terus kemarin siapa? Selena. Terus Rio Laskar. Terus suaranya bagus-bagus.
0: Iya, betul.
1: Kayak kapan suara gue bisa begitu ya?
0: Ya lu latihan lah. Semua juga orang pasti latihan.
1: Tapi ya, kalau gue latihan cuman gue gak ada bakat gimana? Maksud gue, menurut gue tuh orang yang lahir dengan bakat seni itu gifted gitu loh. Maksudnya kayak,
0: tapi bisa juga.
1: Tapi kan gue gak ada bakat nyanyi.
0: Ada, kalau latihan lu langsung ke Mbak Berta deh. Mbak Berta tuh bisa merubah semua orang yang gak bisa nyanyi jadi nyanyi.
1: Takut gitu. Ntar gue diomelin mulu. Orang suara gue jelek banget.
0: Aduh. Soalnya kayak apapun yang dilatih tuh pasti kan jadi terbiasa kan. Jadi iya, kayak lu bakal bisa.
1: Iya, jam gitu. Terbang ya. Terbang juga.
0: Sekarang kan gitu kata orang-orang, gak, jangan bilang gak bisa gitu. Bisain aja. Kalau ada cobaan, dicobain.
1: Tapi kalau kata orang-orang lagi sekarang Gen Z sih yang bilang. Yeah. Kalau orang lain bisa ya udah orang lain aja, gue gak usah.
0: Iya lagi bener.
1: Ya kan, ya kalau dia bisa ya udah dia aja, gue nggak usah gitu.
0: Ya.
1: Kalau
0: ya
1: ada cobaan ya nggak usah dicobain, udah.
0: Cobain lah.
1: Diliatin aja gitu, bisa nggak gitu?
0: Kalau dicobain suruh orang nyobain ya.
1: Iya, jangan kita.
0: Aduh, tapi teman berdua kita ingetin lagi ya, karena sebentar lagi nih tinggal kurang lebih 3 hari lagi bakal ada grand final Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat DKI Jakarta tahun kedua.
1: Yes, di RRI di Auditorium Abdurrahman Saleh.
0: Betul.
1: Ya, startnya jam 7 malam. Jadi kalau lo mau datang, mau ngasih support buat para finalis, kalau bisa dari jam 5:30 atau dari jam 6 sore.
0: Betul, sebelum 6:30 tuh, jam 6:30 udah tutup soalnya tahun kedua.
1: Iya, udah digembok pakai gembok.
0: Gak juga sih, aduh. Dan yang pastinya ini bakal ada juri-juri terhormat kita ya. Ada Safa Abdillah, terus juga Maseno MH Arjo dan Tengku Safik, teman berdua.
1: Yes, nanti juga kamu bisa lihat penampilan dari 3 composers di hari Sabtunya.
0: Betul.
1: Setelah penampilan dari para finalis, mereka bakal tampil juga. Dan langsung bakal diumumin siapa yang akan jadi juara Bintang Radio Indonesia tingkat Jakarta.
0: Betul, gak cuma sampai situ doang, karena nanti yang juaranya pun bakal bersaing ya di
1: Nasional.
0: Ya, nanti di tingkat Korwil dulu. Nanti siapa yang berangkat ke nasional bakal diumumin teman berdua. Masalahnya gak berangkat juga gak sih? Kan di Jakarta. Terakhir itu di Jakarta juga kan tahun lalu ya?
1: Iya, tahun lalu Jakarta.
0: Beberapa tahun sebelumnya itu ada yang di Manado, Surabaya.
1: Dua tahun lalu Surabaya, terus tiga tahun lalu Manado. Manado tuh juaranya Maria kan?
0: Pudesa,
1: Maria, ya, Pudesa. Maria Pudesa sama Josh. Nah yang di Surabaya tuh juaranya Nadia.
0: Ih, hafal lu dia.
1: Kan gue ikut yang Surabaya.
0: Nadia sama siapa?
1: Nadia dari Bali sama yang cowoknya David.
0: David Sani.
1: Semarang.
0: Iya. Itu juga suaranya
1: bagus itu.
0: Kacau banget tuh kayak Judika tau dia suaranya.
1: Terus kemarin di Jakarta juara satunya Steven dari Jakarta sama Sabila dari Bandung.
0: Dari Bandung. Apakah Jakarta bakal megang lagi juara nasional?
1: Desi Aldiana dari Kembangan.
0: Desi Aldiana MC-nya kan?
1: Enggak, bukan, ganti dong tahun ini.

0: tinggi dari Noah. Lagi ngayal apa teman berdua hari ini?
1: Lagi ngayal, tiba-tiba gue nemu duit di tas gue sendiri.
0: Ya.
1: Gak mungkin ya. Ya ada sih 2000 perak paling di tas gue.
0: Tapi
1: gue
0: sering tuh nemu tuh.
1: Di mana?
0: Di kantong celana gue sendiri. Tapi dia sebenarnya udah kecuci gitu.
1: Oh ya, terus habis itu kering lagi kan?
0: Iya, pas
1: habis
0: dijemur. Pakai, lumayan nih.
1: Ya paling goceng ceban.
0: Enggak. 6000.
1: Ya udahlah, kita doain mudah-mudahan yang lagi seret biar cepet-cepet lancar rezekinya.
0: Iya, makan pepaya tuh biar lancar.
1: Salah dong, minum itu probiotik.
0: Iya. Banyak-banyak doa biar dapat duit banyak gitu.
1: Tapi yang paling penting yang halal dan berkah ya.
0: Betul sekali, itu paling penting teman berdua ya.
1: Ya udah, kita ketemu lagi besok masih di Sore Ceria jam 3 sampai jam 7. Habis ini ada edit di Music Live Chat.
0: Ya, dan disiarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Bye-bye. Bye.

0: Malam Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Dua musisi yaitu Justin Bieber dan Harry Styles saat ini dilaporkan tengah menjadi kandidat utama dalam daftar keinginan NFL untuk acara Super Bowl Halftime 2027. Saat ini nama mereka berdua berada di urutan teratas daftar calon penampil yang disusun NFL untuk Super Bowl 61 Halftime Show tahun 2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2027 di SoFi Stadium, Inglewood, California, dengan pengumuman artis Halftime Show yang biasanya dilakukan sekitar akhir September, yang berarti ini pengumuman resmi mungkin akan segera dirilis.
1: Info Pro 2.
0: Lisa dan Rose masing-masing telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan menggelar tur solo setelah mereka selesai merilis album terbaru mereka. Namun masih belum ada kabar kapan tur akan digelar, namun mereka mengkonfirmasi hal tersebut secara bersamaan dan mendapat antusias tinggi dari para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Ella Langley akhirnya menyamai rekor Mariah Carey dengan memiliki lagu number 1 terlama di Billboard Hot 100, yaitu selama 22 minggu. Justin Texas yang minggu ini masih berada di number 1 akhirnya menyamai pencapaian dari All I Want For Christmas Is You yang setiap akhir tahun selalu menjadi number 1. Gak hanya itu, album Ella Langley, Dandelion juga kembali ke number 1 dengan total 3 pekan di Billboard 200.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia. Ini dia Music Lancet. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman Bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Bro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini, karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung teman Pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamung. Boleh di-add ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman nih, buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oke. Okay. Sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke. Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu
1: belum,
0: kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Jail aja. Second lo itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apapun diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mamaku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa.
1: Udah
0: ya.
1: Terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener.
1: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah. Kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun ini gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja
0: ya. Benar. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Ya enggak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
0: Benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayak enggak iya, kan? Pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya.
0: Chapter, iya iya iya.
1: Kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah,
0: bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah
1: yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya ya
1: bingung. Tapi yang kelihatannya gak bingung
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Mama juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan. Ya itu sebuah achievement yang besar aja punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Gue juga enggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: benar,
1: pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Ide. Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Pro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun, Bu. Udah siang.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay. Kayak
1: semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget,
0: banget
1: ya.
0: Itu ya. Benar. Oh, kirain sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh, iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya. Benar.
1: Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Yaudah aja.
1: Apa gitu sih ini, mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh? Aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek. Hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Hmm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin. Gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim. Waktu itu gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja.
0: Bener,
1: pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Udah gue tenggelam aja. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya.
1: Yeah.
0: Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori.
0: Ori, ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Diri sendiri, iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu, kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Okay. Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh.
0: Swaggy.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Gue
1: juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih.
0: Okay.
1: Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
0: Bener-bener.
1: Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya. Yang paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Okay. I got it. Betul.
1: Kayak sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ya. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alamin?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
0: Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain. Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu. Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
0: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari

0: personal cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
1: Oke. Iya. Gemes-gemesnya gitu.
0: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Bener.
0: Kayak lagi ngadu-ngadu ke ayang kayak, "Ih, ada yang deketin aku nih."
1: Biasa itu yang jelek tuh. Iya. Kalau yang cakep ke cewek lah.
0: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah, belain. Ngadu kayak soalnya.
1: Ngadu kayak, bener.
0: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
0: Ngetes.
1: Pingin kali dicemburuin.
0: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih,
0: nantangin
1: ya. Oke, okay, next, all I got.
0: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
1: Asik.
0: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
1: Okay.
0: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
1: Okay.
0: Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
0: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu. Dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik.
0: Gitu.
1: Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah. Ternyata di antara semuanya dianya yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh? Padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: sering. Gitu.
1: Okay.
0: Nah, di antara semua yang mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena di antara semua laki-laki enggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah istilahnya
0: gitu
1: nih.
0: Gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Gitu. Salah satunya makan ya.
0: Iya. Walaupun itu cuma apa ya, istilah
1: istilah aja ya, ya. Bener.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IG

0: LDR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, fase marah tuh.
1: Nah, enggak. Kalau di Subselada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
0: puncak ya.
1: Ke apa? Kayak emosi yang lebih intens.
0: Oke. Okay.
1: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
0: Oke.
1: Okay. Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan GR. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby. Gitu.
0: Asik.
1: Jadinya kebalik, jadinya saya gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah yang jadi pemantik kelaparan ya. Gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
0: Betul, betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
1: Iya,
0: Berarti Dungdat juga termasuk.
1: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil. Dan tema-temanya antara cinta dan karir.
0: Okay.
1: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
0: Mau Tenar
1: dan Dungdat itu karir.
0: Oke.
1: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
0: Oke.
1: Okay. Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar,
0: okay,
1: berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin okay, orang okay. heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
0: Alright. Gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
1: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi. Okay. Setelah Subselada. Aku mau merasa seperti Manohara. Gitu.
0: Buset.
1: Iya, memang lebih intens.
0: Lebih intens ya. Iya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
1: Kalau Dungdat setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita dangdut saja.
0: Oh, asik. Iya benar.
1: Dungdat, dung tak kedang dungdat. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
0: Aduh. Gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoet-toet.
0: Oh.
1: Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album.
0: Oh,
1: jadi
0: wow.
1: Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow. Berarti
1: terus ya. Terus abis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya. Tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya. Udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke, okay, oke.
1: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain, kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist, dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Oke. Okay.
1: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
0: Oh.
1: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
0: Okay.
1: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
0: Okay.
1: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena
0: album
1: aku suka
0: ini?
1: Banget lagunya.
0: Oh, wow.
1: Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
0: Okay.
1: Aku soalnya itu aku agak kayak mikir ya. Iya, aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi dungdat, dungdat, takedang, dungdat, gitu aja. Basic, basic idenya itu doang. Okay. Dungdat, takedang, dungdat, udah right. Gitu doang.
0: Okay,
1: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain dungdat, takedang, dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
0: Okay. Right. Okay,
1: tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Oke, menarik, menarik, menarik. Ya udah, Drama Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Drama Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Yaudah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
2: Adalah aku.
1: Seru sih lagunya ya.
2: Mm-mm.
1: Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
2: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
1: Oke. Okay.
2: Penyiar juga.
1: Bener, bener. Bagus, ya Fuy dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
2: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
1: Yeah.
2: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
1: Benar.
2: Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
1: Iya, benar.
2: Bisa lah ya, kayak
1: rame ya.
2: Bisa announce.
1: Oke. Okay. Ditunggu aja check nanti ya.
2: Neng cekidot.
1: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
2: HLS, HLS.
1: HLSSHSMMLB. Nah, itulah.
2: Bisa.
1: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah, itu. Gua enggak tahu nyebutnya gimana itu.
2: Hasalolomam.
1: Lewa kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
2: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
1: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
2: Mau collab?
1: Nah, kan sama Nona udah kan? Yeah. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
2: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
1: Oke.
2: Okay. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
1: Oh iya.
2: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
1: Tapi dangdut.
2: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu, aku pengen banget.
1: Seru sih.
2: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri.
1: Bener.
2: Dan susah banget kan.
1: Bener.
2: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
1: Yes.
2: Gitu kan.
1: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
2: Aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
1: Gitu. Semoga dengerin Umi ya.
2: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
1: Sekuntum Mawar Merah.
2: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
1: Really? Wow.
2: Dia muda, aku koleksi vinyl dia.
1: Wow, tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
2: Iya, waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinylnya Umi Elvi. Terus aku tadinya aku salah banget.
1: Okay.
2: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
1: Benar.
2: Terus aku salah banget, aku bilang, aduh ampun, aku fans banget, aku koleksi. Ah.
1: Ya langsung dong harga berubah.
2: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
1: Ah, I see.
2: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Mel V dua kali. Dua kali. Enggak, tiga kali. Satu kali. Satu kalinya aku foto.
1: Oke.
2: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Karena sebenarnya panik.
1: Bener.
2: Nah dua
1: bener.
2: Kalinya lagi ketemu di lift.
1: Oke.
2: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
1: Iya.
2: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Ting. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
1: Betul.
2: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau mau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
1: Iya.
2: Abang mixer loh.
1: Benar, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan starstruck banget kan.
2: Kaku gitu.
1: Banget.
2: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
1: Basa-basi apa kek?
2: Oh lagi gitu. Di hotel siapa? Apa juga saya di sini kan lebih cair.
1: Bener.
2: Gitu cair. Aduh masa Umi check sound.
1: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
2: Akhirnya cuma kayak iya, jangan check sound. Duh, sayang.
1: Sedih
2: baik,
1: sekali.
2: Iya,
1: untung baik sih. Benar, benar.
2: Umi love.
1: Oke. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
2: Aphrodite Guard.
1: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
2: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
1: Paling susah.
2: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
1: Oke, kenapa tuh?
2: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget. Gak punya ide bikin verse-nya.
1: Lama.
2: Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
1: gini,
2: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
1: Bener-bener.
2: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
1: Okay.
2: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
1: Okay.
2: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tahu gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
1: Yang baru belajar ya.
2: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu. Bener. Lama banget kayak, "Eh, Bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu." Lama banget kayak gambarnya. Aduh, lama kali gitu kan. Kita mau naruh CP, Mas gitu. Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
1: Bener.
2: Hello, mau rilis nih gitu.
1: Yeah.
2: Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
1: Beda di tombolnya nih.
2: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
1: Bener, gitu.
2: Kan
1: bener.
2: Di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
1: Gak bisa.
2: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat
1: bener.
2: Yang kita bisa untuk
1: bener.
2: Proses gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
1: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya. Cukup nguras tenaga.
2: Karena sambil belajar.
1: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
2: Hawa.
1: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
2: Benul.
1: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
2: Untuk mencoba hal baru?
1: Yes.
2: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal
1: bener.
2: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
1: udah
2: familiar
1: paham, ya?
2: Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
1: Waduh.
2: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
1: Bener.
2: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
1: Betul.
2: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
1: Betul, I know
2: harus
1: it.
2: Harus ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu.
1: Ya,
2: sedikit. Walaupun gak kayak ilustrator.
1: Betul.
2: Kan fotonya harus ada apa
1: taste-nya.
2: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan.
1: Yeah.
2: Jadi itu bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
1: Bener.
2: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh. Ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
1: Betul, betul.
2: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu.
1: Mm-hmm.
2: Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, mm-hmm. apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
1: Ya.
2: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
1: Iya lagi.
2: Iya, soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
1: Betul.
2: Gak maju-maju.
1: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
2: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
1: Benar, benar,
2: gitu.
1: Benar.
2: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
1: gitu ya?
2: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga binder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube. Yes. Juga gak apa-apa.
1: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
2: Karena yang penting jangan merasa nih. Karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
1: Bener.
2: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
1: Yes.
2: Lo bisa ada teknologi pause.
1: Betul, dibilang lagi.
2: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
1: Bener.
2: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
1: Nah, iya,
2: tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
1: Betul.
2: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah wah seru banget sih Bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak
1: offbeat.
2: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
1: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
2: Paling sulit memulai.
1: Memulainya, bener. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Menurut aku. buat teman-teman Pro 2. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
1: Aku
2: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
1: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
2: Arahnya cuma ke atas doang.
1: Benar.
2: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
1: Oke. Okay.
2: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
1: Asik.
2: Get out.
1: Alright.
2: Okay, everything is sedap. Sedap.
1: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya
2: iya,
1: sedap
2: dah. Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
1: Yes.
2: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
1: Betul. Itu dia.
2: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan betul, jijik-jijiknya juga. Alright.
1: Terima kasih Jebung, thank you so much. Love ya. Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan ada album showcase ya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jibung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
2: Jibung.
1: Bye-bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Rosim FM Produk Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam Jakarta, masih bareng sama gue di taman nemenin lo di hari ini ya. Gimana hari Rabu kamu teman Produk ya? Di tanggal 16 September 2026 nih ya. Karena hari ini ada yang ulang tahun ya, Zek?
1: Yoi bro, hari ini banyak banget ini ya, kabar bahagia.
0: Asik. Yoi.
1: Kemenangan Persib Bandung bro.
0: Bukan dong.
1: 1-0 lawan FC Seoul.
0: Oh iya bener.
1: ACL 2
0: ya. Bener.
1: Kalau di Liga Champions, okay. Liga Eropa ya.
0: Iya kan bener.
1: Liga orang Jumat ya, bukan bener. Liga Champions siang itunya.
0: Betul. Tapi ACL 2 berarti melonnya atau orange? Orange ya?
1: Orange
0: ya berarti ya?
1: Orange.
0: Cuma dua doang ya? Asia yeah. Tuh cuma dua ya? Elite sama?
1: Elite sama ACL 2.
0: Iya, benar.
1: Ya kita doakan lah ya, semoga Persib bisa maju lebih jauh ya.
0: Amin.
1: Dan ya syukur-syukur bisa membanggakan Indonesia.
0: Betul, lah. Mewakili Indonesia di tahun ini ya.
1: Ada juga Borneo FC, tapi Borneo FC tuh di liganya Asia Tenggara men.
0: Oh gitu. Beda, bukan Asia ya.
1: Bukan Asia.
0: Apa tuh?
1: Bila kamu lagu Dewa 9.
0: Oh iya, bukan Asia. Lucu banget lu sob.
1: Iya. Gue tadi nonton itu Pak, apa namanya? Persib itu di Rans itu lawakannya gitu-gitu semua.
0: Oh iya.
1: Iya, jok-joknya Uus ya.
0: Iya, Uus sih.
1: Uus gitu.
0: Kalau Uus sih ketebak sih. Itu keluar dari mulut Uus sih.
1: Iya. Tapi selain Uus ya, ini sahabatnya dari Raffi Ahmad, bro.
0: Bener.
1: Hari ini berulang tahun.
0: Kita nyanyiin dulu kali ya.
1: Yoi.
0: Belum. Ini nih. Ini buat kamu yang ulang tahun hari ini ya.
1: Iya. Jadi kita akan seperti Holy Wing ini ya, kalau ada yang ulang tahun kita nyanyi lagu ini ya. Jadi selamat berulang tahun untuk teman Pro 2.
0: Yo.
1: Yang ulang tahun di tanggal berapa, Dit?
0: 16 September.
1: 16 September. Moga-moga apa, Dit?
0: Moga-moga makin jadi member.
1: Iya. Terus kalau dari gue doanya yang berulang tahun hari ini, moga-moga sugih ya. Sugi.
0: Terus selalu happy.
1: Sehat selalu,
0: bahagia, panjang umur
1: selamanya.
0: Betul.
1: Asik. Hari ini banyak banget berulang tahun, ada siapa aja, Dit?
0: Ada Nick Jonas, selamat ulang tahun.
1: Nick Jonas, selamat ulang tahun ya, udah kita ucapin.
0: Betul.
1: Jangan WhatsApp terus ya.
0: Ada siapa lagi, Dit? Ada David Copperfield.
1: Masih ada.
0: Gak tau.
1: Siapa lagi, Dit?
0: Gitu. Ada Florida.
1: Florida masih ada.
0: Ada Florida. Terus, ada Joji juga.
1: Joji.
0: Lagu
1: tapi sedih-sedih dia ya.
0: Iya benar. Coba semoga hari ini dia happy ya.
1: Happy. Karena lagu ulang tahun kan yang paling ikonik lagu Jambro.
0: Benar.
1: Walaupun banyak lagu, ada Project Po juga ada.
0: Ada sih. Ada kemarin baru ini kan. Nah,
1: kalau dari Indonesia.
0: Di Indonesia selamat ulang tahun buat Mbak Nana,
1: Mbak
0: Najwa Shihab,
1: ya kan?
0: Hari ini berulang tahun.
1: Ini orang-orang besar ya. Kalau orang-orang kecilnya gue sebutin nih, ada Dodi ya yang berulang tahun hari
0: selamat,
1: ini.
0: Selamat.
1: Ada juga Siti Fatimah ya kan.
0: Ada Septi juga, Septi.
1: Septi, oh iya.
0: September.
1: Septi tuh gak jaga. Ada Septi ya. Kita nama Septia ya.
0: Septian juga, Septian.
1: Iya, Septian. Buat para Septian yang ada di sana. Septi siapa lagi? Septian,
0: Septi. Siapa lagi ya?
1: Diana ya, Septiana,
0: Septiana
1: juga ada.
0: Bisa. Siapa lagi ya? Ya
1: biasanya nama. Ya, buat Eko juga, buat Eko yang
0: Bel, selamat ulang tahun ya. Yeah, ini juga buat Rini, katanya Rini nih ulang tahun juga nih ya. Selamat ulang tahun.
1: Nah. Silakan aja ya kalau kamu pengen kita traktir ya.
0: Benar.
1: Aja kasih foto KTP kamu ya.
0: Gak usah, ngapain.
1: Nanti kita gojekin makanan.
0: Ngapain?
1: Model gitu sekarang ya.
0: Kan bisa kirim alamat aja, gak usah pakai KTP-nya.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Jadi selamat berulang tahun.
0: Ya,
1: apa sih kalau ini ya? Virgo ya?
0: Virgo.
1: Teng, neneng. Ya para Virgo itu logonya apa sih, Pak?
0: Aduh, gue nggak tahu lagi.
1: Virgo itu viral. Gue itu pergi. Virgo jadi, itu logonya apa ya teman Pro 2 ya? Kita soalnya bukan ahli ini ya.
0: Bukan
1: ahli astronomi.
0: Virgo.
1: Air. Di air apa dia? Mana sih dia?
0: Dia air. Dia kayak Dewi gitu loh.
1: Oh, Dewi.
0: Dewi
1: Septiana.
0: Asik.
1: Cocok nih.
0: Cocok.
1: Bagus nih pasti nih karirnya nih Dewi Septiana ya.
0: Benar.
1: Luar biasa, mudah-mudahan
0: sehat
1: selalu, teman produser yang berulang tahun.
0: Betul. Oh iya, ada satu lagi orang Indonesia yang ulang tahun hari ini.
1: Siapa?
0: Yang terkenal.
1: Siapa?
0: Ada Boril. Ariel.
1: Boril ini nomor Pro 2.
0: Uh-uh.
1: Itu identik dengan tas pinggang.
0: Bener, enggak salah. Iya, bener.
1: Sekarang kan dia udah temenan sama Raffi Ahmad, kayaknya udah enggak pakai tas pinggang
0: udah
1: lagi.
0: Udah enggak pakai. Udah enggak zamannya juga sih sekarang sih.
1: Luar biasa loh Ariel. Ya, Ariel ini menurut gua adalah panutan laki-laki.
0: Wah. Yoi bro, kalau laki-laki yang paling laki di
1: dulu
0: Indonesia.
1: Lu pernah pakai dandanan Ariel nggak? Gue dulu ada tuh.
0: Yang mana
1: apa,
0: ya?
1: Apa namanya? Gelangnya Ariel tuh, yang kulit-kulit
0: oh, iya.
1: Gitu. Iya dulu gue.
0: Lu ada?
1: Beli gue, weh.
0: Eis.
1: Gue FBR cuy.
0: Asik.
1: Fans berat Ariel. Iya. Yeah.
0: Gue ngefans sama Peter Pan sih, tapi gak segitunya sih gue.
1: Gue Ariel tuh dulu dari model rambut, ya kan.
0: Oh, lu ini, apa, polem-polem, enggak ya? Poni lempar.
1: Sama, belah tengah itu.
0: Belah tengah.
1: Apa?
0: Gelangnya namanya, identik tuh.
1: Gelang identik. Gue sama, ada lagi yang gue ikutin dari
0: Ariel. Apa?
1: Bikin film.
0: Oh, dia main film Laskar Pelangi kan?
1: Gue juga bikin film.
0: Iya, bener.
1: Tapi gue gak bisa film yang lama ya.
0: Oh iya.
1: Karena keuangan belum sanggup.
0: Oh benar.
1: Jadi cepet-cepet aja film belum nih.
0: Short movie. Benar. Iya itu kan.
1: Jadi gue coba bikin film review daripada Spring Bed. Apa bedanya Spring Bed mahal dan Spring Bed murah?
0: Itu lebih ke video YouTube. Video YouTube daripada video daripada film.
1: Tapi selamat buat Boril.
0: Ya,
1: sehat terus ya.
0: Yes.
1: Tetap berkarya, katanya Noah mau balik lagi, Wak.
0: Oh iya.
1: Mau bikin album lagi gitu.
0: Seru.
1: Karya-karya dari Noah.
0: Benar.
1: Boril jangan terlalu inilah jadi apa namanya? Jadi YouTuber gue kurang suka gue.
0: Dia kan gak terlalu sering juga gak sih?
1: Iya, maksudnya naik-naik motor gitu.
0: Yeah.
1: Sama itu menurut gue cowoknya jadi hilang gitu.
0: Oh,
1: terlalu terekspos.
0: Bener. Kurang jadi anak band banget gitu ya. Yang emang udah identik sama dia gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener. Sayang banget sih. Tapi gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Itu pilihan hidupnya Ariel.
0: Bener. Itu mungkin sesuatu yang baru juga yang pengen dia rasain juga kan.
1: Iya, siapa tau cuan ya kan?
0: Iya, bener. Emang enggak? Emang enggak?
1: Cuan dong. Kalau gak ngomongin. Susah loh bro.
0: Iya, makanya. Makanya.
1: Kalau dapet approach Ariel susah walaupun duitnya udah dibawa banyak.
0: Juga. Bener. Iya. Sibuk deh, sibuk.
1: Dan Ariel itu temennya Bani ya.
0: Bener, Bani.
1: Itu lagunya baru Jaga-Jaga.
0: Jaga-Jaga.
1: Apa kita telepon Bani nih?
0: Aduh, telepon Bani lagi. Ujung-ujungnya telepon Bani. Ya ulang tahun Ariel lagi telepon Bani. PR banget kata gue.

0: Selamat malam Bro di Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edin Manila di malam hari ini Dan di hari Rabu ini salah satu kabar yang juga mungkin cukup menyenangkan juga nih Kalau LRT Jakarta ini baru aja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di hari ini, teman Bro 2. Jadi LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai resmi diresmikan hari ini, didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nih, teman Bro 2. Nah, jadi Pramono Anung sendiri bilang kalau LRT sepanjang 12,2 km ini mampu mengangkut hingga 80 ribu penumpang per hari. Wow. Dengan kapasitas 270 penumpang per transit. Di mana rute ini menghubungkan 11 stasiun dari Kelapa Gading hingga Manggarai dengan waktu tempuh sekitar 28 menit nih, teman Bro 2. Ini kabar baik juga ya buat kamu yang commuting ya, mungkin bisa menggunakan LRT Jakarta juga nih kalau emang ada di dekat atau melewati rute dari LRT Jakarta nih, teman Bro 2 nih. Jadi ini menambah konektivitas transportasi publik juga di Jakarta yang sekarang ini mencapai 93%. Gokil. Gimana, Wak?
1: Ini kalau ke Gading kita udah gampang, men.
0: Yoi. Gampang kan?
1: Banyak banget makanan-makanan enak di Gading loh.
0: Apa tuh?
1: Apa namanya yang makanan ini Sulawesi itu loh, Wak. Gue pernah makan Sulawesi di mana? Di Gading, enak banget.
0: Iya, benar.
1: Keluarkan 450.000.
0: Aduh.
1: Kontrol.
0: Yes, enggak heran sih. Kan enak udah, gitu kan. Ya. Bayarnya enggak enak.
1: Sat, ya kan? Mm-mm. Itu juga turun tuh kayaknya ada apa namanya? Ada LRT-nya tuh. Terus gua Wih, enak-enak ya makan negara, coba makan kontrol asa. Makannya enak sih, ya kan? Pas bayar 4,5, Mas. Oke, siap.
0: Siap. Udah dimakan.
1: Iya. Tapi emang Kelapa Gading sih menurut gua ini rute LRT yang menurut gua ini ya
0: good, karena emang destinasinya tuh oke.
1: Kalau Manggarai naiknya dari mana sih?
0: Manggarai tuh dari dekat stasiunnya nggak sih? Yang dia kan ada proyek tuh di sana ya, dari situ yang kayaknya di atas deh dia tuh, kalau nggak salah ya gue.
1: Iya, gue masih belum tahu.
0: Gue juga jarang lewat daerah situ sih.
1: Kalau dari Manggarai itu naiknya dari mana? Gitu.
0: Bener. Kemarin tuh kayak ada.
1: Berarti kalau kita dari Monas nih harus ke Manggarai dulu ya? Apa bisa ketemu di stasiun tengah-tengah tuh?
0: Harus ke Manggarai dulu berarti kan? Kan dia rutenya Kelapa Gading Manggarai soalnya.
1: Ada berapa itu tadi? Berapa?
0: Ada 11 stasiun ya? Dari Kelapa Gading hingga Manggarai.
1: Wih.
0: 28 menit 11 stasiun, lumayan sih.
1: Gue sih sangat menunggu itu ya. Apalagi kalau itu bisa nyambung ke ini nih, MRT nih.
0: Nah,
1: ini,
0: itu mungkin akan ya, cuman mungkin nanti ya.
1: Iya. Wah, itu
0: MRT kalau juga masih fase berapa sekarang, Pak?
1: Ini samping kantor kita.
0: Iya, benar. Monas kan?
1: Iya, itu 2027. Wah, itu kalau udah jadi sih, udah sih.
0: Enak itu.
1: Buat warga udah, RRI.
0: Udah enak gua banget itu.
1: Gue mau ke Pondok Indah ya.
0: Asik,
1: kan? Mau
0: bisa.
1: Ke Lebak Bulus, tinggal ke kantor jalan dikit duduk nyampe.
0: Nyampe, enak cuy. Gue juga kayaknya bakal pindah deh.
1: Gue mau nongkrong di Kemang nih.
0: Asik.
1: Ya, cepet deh dulu lah ya.
0: Enak
1: apa MRT jatuhnya.
0: MRT
1: duduk udah nyampe.
0: Bener.
1: Dave juga seneng tuh anak.
0: Dave seneng. Kan. Iya bener.
1: Kalau udah di samping kantor sini.
0: Kalau sekarang kan mungkin mentok sampai HI doang kan.
1: Bener. Kita kalau ke HI kan juga agak
0: lumayan.
1: Ekspensif juga ya.
0: Iya.
1: Misalkan naik.
0: Kalau naik ojek online lumayan.
1: Bisa 14.000 itu kan lumayan sama dengan naik apa LRT MRT sekali jalan kan?
0: Iya benar, ujung ke ujung kan itu kan?
1: Itu udah ujung ke ujung wah.
0: Ujung.
1: Jadi Blok Eman dulu kita.
0: Asik. Ya,
1: kan? Anak culture.
0: Bener.
1: Dari kantor juga. Gue bisa ajak Resna bro.
0: Yoi,
1: biar dia tuh merasa culture dengan jalan-jalan di Blok M.
0: Betul, pulang kantor kayak gabut kemana ya? Blok M dulu bro. Asik.
1: Kuliner bro.
0: Asik. Gampang ntar naik MRT aja gitu ya.
1: Mau balik lagi kantor udah tinggal naik dari mall apa, Blok M itu.
0: Udah sampai Monas lagi.
1: Gue harap sih ini ya, transportasi semakin inilah
0: memudahkan lah ya tujuannya ya.
1: Jadi biar orang tuh gak pada naik kendaraan pribadi.
0: Betul, udah terlalu banyak menurut gue. Gue aja menahan-nahan ya, tidak membeli kendaraan supaya gue bisa tidak memenuhi jalan lah ya setidaknya ya.
1: Tapi hebat sih, menurut gue itu salah satu rute yang sangat amat apa namanya. Kalau lu berandai-andai nih, lu pengen ada rute dari mana ke mana lagi nih?
0: Wah.
1: Kita kasih andai-andai kali ya.
0: Ah, kemana ya? Yang belum ada tuh mana ya sebenarnya?
1: Kalau gue pengen ya, ada tuh transportasi dari mana ke puncak. Nah, tapi transportasi iya, wah, kalau kita kan mau ke puncak harus ngangkot.
0: Benar.
1: Siapa tuh ada keretanya ya kan?
0: Bisa jadi. Kereta langsung gantung gitu.
1: Iya, langsung sampai puncak gitu. Itu menurut gue oke sih. Tapi katanya MRT itu mau sampai Tangerang ke sana loh.
0: Iya, heeh. Iya, benar-benar.
1: Itu sejauh keren itu juga sih.
0: Sejauh itu emang.
1: Kalau misalkan nanti kita di sini MRT mau ke BSD, ah,
0: BSD asik bisa.
1: Jadi enggak perlu naik kereta api dulu ke Priok ya.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul, KRL dulu.
1: Kita bisa langsung ke Bintaro, ke BSD.
0: Oh, benar. Itu enak sih. Benar, itu enak. Ya gitulah. Tapi kalau menurut lo kira-kira
1: route teman ada lagi, Wak.
0: Apa?
1: Kereta teman lagi ke Lampung misalkan.
0: Buset. Itu lewat bawah laut. Bawah laut. Gua ada sih di Eropa ada yang lewat bawah laut kan? Mm-mm. Ada kereta
1: lewat.
0: Gak sepanjang itu.
1: Gue pernah dengar cerita yang gak tau ini bener apa enggak ya. Dulu kan sempat mau dibikin tol apa, tol laut ya.
0: Iya.
1: Jawa dan Lampung tuh. Nah kenapa itu gak jadi? Cuma karena anak Krakatau itu wah.
0: Benar.
1: Resikonya terlalu tinggi.
0: Resikonya terlalu tinggi.
1: Tapi padahal kalau itu jadi wah. Wih sabi wah.
0: Itu sangat-sangat apa ya. Keren. Mempermudah lagi akomodasi gitu kan.
1: Dave, edit. Kita motorannya ke Lampung.
0: Asik. Ya kan? Asik. Set. Kok kayak terombang ambing di tol laut ya?
1: Iya. Ke RRI Pro 2 Lampung dong.
0: Gas. Asik. Bener gas. Ayo gas. Gitu kan.
1: Iya, kalau kita naik kapal laut kan ini takutnya pada mabok.
0: Bener. Gak biasa kan.
1: Kan gak biasa. Susah.
0: Gak biasa.
1: Bocit bisa kan.
0: Bener.
1: Takut misahin kan. Kalau misalnya naik kapal laut, kalau naik motor kan enak.
0: Enak. Riding bro.
1: Riding.
0: Riding kemana? Lampung. Lewat mana? Lewat darat lah bro, jalan tol.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sarasa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama gue Edi Tama di malam hari ini nemenin lo ya di jaga malam, jangan kalau malam-malam ya. Dan ini gue punya apa ya, gue baru baca ya, kalau kan kita udah tahu ya kalau Bang Messi, Lionel Messi ini bakal pensiun dari timnas Argentina nih teman Pro 2 ya. Jadi ini bakal ada one last dance dari The GOAT ya. Karena ini ada pertandingan perpisahan atau farewell match barengan sama timnas Argentina, di mana Lionel Messi akan bertanding di tanggal 6 Oktober mendatang. Ini menjadi hari perpisahan yang mungkin mengharukan juga ya buat sepak bola dunia nih. Karena seorang Lionel Messi akan menjalani farewell match resminya bersama timnas Argentina di laga persahabatan kontra Benin di Stadion El Monumental Buenos Aires, teman Pro 2. Jadi setelah memutuskan pensiun dari panggung internasional pasca Piala Dunia 2026, jadi pertandingan yang diberi judul The Last Tango ini menjadi momen terakhir ya buat kita melihat sang Lionel Messi akan mengenakan baju timnas Argentina, teman Pro 2. Jadi ya, ini menjadi perpisahan yang indah juga buat Lionel Messi karena sudah memberikan beberapa piala yang luar biasa besar juga buat timnas Argentina ya. Yang terakhir adalah Piala Dunia 2024. Kok gue lupa timnas Argentina Piala Dunia 2022, astaga, lupa 2022 ya di Qatar setelah menang melawan Prancis. Ini menjadi apa ya, salah satu trofi besar yang akhirnya dicapai oleh Lionel Messi juga ya. Ya, terima kasih buat kenangannya The GOAT, The King, Lionel Messi. Terima kasih juga buat sejarah di dunia sepak bola yang udah diciptakan, yang membuat pertandingan sepak bola tuh semakin indah buat ditonton gitu ya. So, coba teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo timnas Argentina akan berpisah dengan Lionel Messi? Apakah Argentina masih akan menjadi anak emasnya FIFA atau enggak nih? Kan katanya begitu ya kan, tapi nggak tahu juga sih sebenarnya sih. Itu kalau kata netizen sih teman Pro 2. Tapi apakah Lionel Messi, apakah timnas Argentina bisa bertahan tanpa Lionel Messi nanti di ajang-ajang internasional berikutnya? Coba kasih tahu ke gue ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selamat FM Bro Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit di malam hari ini dan gua mau ngingetin aja buat kamu teman Bro 2, jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store buat kamu semua yang seru kalau dengerin radio gitu kan, tapi kayak enggak pingin ketinggalan karena lu males bawa-bawa radio

Terus FM Rodo Jakarta ya teman-teman kamu. Edi masih demen lo di Jaga Malam. Dan sekarang masih belum jam 10, tapi sudah mendekati jam 10. Karena 10 menit lagi kita bakal masuk ke jam 10. Ada berapa 10 yang gue ucapin? Jadi buat kamu teman Rodo yang pengen request di malam hari ini, boleh banget langsung kasih tahu ke gue aja di malam hari ini. Langsung sekarang ke WhatsApp Rodo FM Jakarta, kasih tahu requestan lu di 0811-801-05, atau bisa langsung merapat ke Instagram Rodo FM Jakarta di @rodofmjkt.

Selamat malam Bro Do Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi di malam hari ini. Dan seperti janji gue bakal nge-play request lo semua di malam hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin request, lo bisa langsung drop aja di 0811-801-05 atau bisa ke Instagram @pro2fmjkt tentunya ya. Alright, selamat malam buat Sri Jakarta Utara. Karena mau lagu Tapi Tahukah Kamu? Dan nitip salam buat suami aku Soleh, makasih udah belanjain macem-macem, semoga banyak rezekinya, sehat selalu buat suami aku, love you suami. Alright, seru ya udah dibelanjain ya, asik nih. Oke, nanti lagunya bakal gue play di malam hari ini. Selanjutnya ada dari Pras di Ciputat Tangerang Selatan. Kalian mau kirim salam buat pacar aku Nuraini, Nuraini sayang, dan buat teman aku Andini Normalsari yang lagi di Malaysia. Dan mau request lagu Cherry Bell yang judulnya Brand New Day, jangan lupa diputarin. Alright, nanti bakal gue play, jadi ditunggu aja. Terus selanjutnya ada Zango di Bogor, katanya mau request lagunya SID. Waduh, sorry banget, lagu SID belum masuk ke playlist malam hari ini ya. Jadi buat Zango mungkin bisa request lagu lainnya, silahkan ya. Dan katanya titip buat Bimbi Milano, Ratu dan Fatimah, semoga sehat selalu, makasih. Alright, terima kasih juga ya. Dan sudah ada dari Barum di Kemayoran, mau request lagunya 420, Kita Pasti Tua. Oke, gue masukin tapi gue playnya agak nantian dulu ya. Sabar ya Barum ya, ditunggu ya. Salam spesial buat Aca cantik, jaga kesehatan baik-baik di sana katanya. Alright, terima kasih Barum. Oke, dan ini juga udah ada dari Kania sama Keisha. Oke, nanti sabar ya, gue bakal bacain dan bakal gue play. Tapi sekarang kita ke 3 lagu dulu. Gue bakal nge-play dimulai dari lagu requestan dari Sri tadi ya, Sri Jakarta Utara. Ada Tapi Tahukah Kamu dari Dikta dan Kama Sean.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Bernadia dengan laut yang tenang teman Pro 2. Udah gue play di malam hari ini nemenin lo di jam 22 lebih 29 menit ya. Masih ada setengah jam lagi buat kamu yang pengen request di malam hari ini. Boleh banget langsung kasih tahu ya ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, kita bakal lanjut lagi teman Pro 2. Abis ini gue bakal ngeplay requestannya dari Kania di Pamulang. Halo, selamat malam Kania. Kalian mau request berapa kali kita akan saling memaafkan ya, dari Pamungkas atau Mas Pam ya. Alright, bakal gue play di malam hari ini dan nanti bakal ditemani juga dengan requestannya Keisha. Ini katanya mau request mahal ini mencintaimu. Okay. Terima kasih ya. Nanti bakal gue play buat Keisha di malam hari ini. Sama nanti bakal ditemenin sama requestannya Bahrum tentunya. Ada 420 dengan Kita Pasti Tua teman Pro 2. Jadi langsung aja kita meluncur ke requestannya Kania. Ada Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

Selamat FM Prodo Jakarta, teman terbaik kamu. Ada 420, kita pasti tua. Tadi requestan dari Bahrum ya. Dan gue masih bakal nge-play requestan lo semua di malam hari ini. Selamat malam buat Ade di Serpong ya. Ya karena mau request lagunya Kahirna, Monita Tahale, Atitik Nadir. Terima kasih. Alright, gue udah masukin playlist, habis ini bakal gue play. Jadi ditunggu aja ya buat adik di Serpong. Selanjutnya ada Rifki di Jakarta Utara yang katanya mau request lagunya Perunggu 33 kali. Alright. Oke, 33 kali sudah masuk ke playlist malam hari ini. Dan sepertinya ini jadi sesi terakhir gue bakal nge-play requestan lo semua, teman produser di malam hari ini. Terima kasih buat kamu semua yang udah seru-seruan, udah tune in di 105 FM dari jam 7 malam tadi ya sampai hampir jam 11 ini. Gue waktunya pamit, teman produser, nemenin lo di hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya, di jam 7. Gue bakal ngobrol-ngobrol tentunya masih di MLC dan nemenin lo juga di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tiba-tiba ngeblank. Alright, terima kasih teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa di esok hari. And I'll see next time. Nama gue Edi Tama, pamit. Bye-bye.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: You put your hands under my jacket. The cold as hell, but I'ma let you anyway.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali untuk menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Oza udah siap nemenin kamu nih. Pastinya di sepada ya di hari ini di tanggal 17 September 2026. Jadi jangan kemana-mana. Dengerin Oza sampai jam 10 pagi nanti. Oke? Okay?

0: Pekan Pro 2, waktunya kita dengarkan tausiah dari Ustadz Banu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, "Ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah." Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, "Kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata." Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba' lir Rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silakan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info Pro 2. Asosiasi Sepak Bola Argentina resmi memanggil Lionel Messi ke dalam skuad tim nasional untuk menjalani pertandingan perpisahan yang dijadwalkan pada 6 Oktober 2026. Laga persahabatan melawan Benin yang digelar di Estadio Mas Monumental Buenos Aires ini disiapkan untuk ajang penghormatan terakhir atas karir gemilang sang kapten bersama Argentina. Momen ini memberikan kesempatan bagi para pendukung di tanah air untuk memberikan salam perpisahan secara langsung kepada Messi, menutup perjalanan internasionalnya yang penuh dengan prestasi bersejarah seperti gelar Copa America dan Piala Dunia. BPD DKI Jakarta mengeluarkan sejumlah peringatan dini terkait kondisi cuaca dan lingkungan di ibu kota. Pada 11 sampai dengan 20 September 2026, beberapa wilayah Jakarta memasuki kategori awas untuk potensi kekeringan meteorologis. Warga diimbau untuk menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air bersih, dan juga menghindari aktivitas yang berisiko memicu kebakaran. Potensi gerakan tanah juga perlu diwaspadai khususnya di sejumlah wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur saat curah hujan berada di atas normal. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan tarif khusus LRT Jakarta sebesar Rp8 selama 8 hari usai peresmian rute Kelapa Gading Manggarai. Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mencoba langsung layanan LRT Jakarta. Rute Kelapa Gading Manggarai memiliki panjang 12,2 km dengan 11 stasiun dan total investasi mencapai Rp12,1 triliun. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Masih di sepeda teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, masih barengan Oza teman Pro 2. Gimana ya kira-kira kondisi cuaca di hari ini teman Pro 2? Kali ini gue bakal kasih tahu nih perakiraan cuaca untuk Provinsi DKI Jakarta teman Pro 2. Buat kamu yang ada di daerah Kepulauan Seribu ya, hari ini diramalkan bakal cerah teman Pro 2. Dengan kondisi mencapai 28 sampai dengan 29 derajat Celcius ya. Dan untuk kota Jakarta Pusat nih, RRI dan sekitarnya nih teman Pro 2, ini bakal cerah sekali ya. Di 27 sampai dengan 32 derajat Celcius. Untuk kota Jakarta Utara teman Pro 2, ini juga terpantau bakal cerah ya di hari ini. Dengan 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan untuk kota Jakarta Barat sepertinya sama dengan kota Jakarta Pusat. Masih cerah juga di 27 sampai dengan 33 derajat Celcius. Dan untuk Jakarta Selatan nih, anak-anak Jaksel ya, yang mau ke Jaksel hari ini kayaknya bakal cerah sekali teman Pro 2. Di 27 sampai dengan 34 derajat Celcius. Dan buat kamu yang ada di kota Jakarta Timur, sama dengan kota Jakarta Selatan ya, ini cerah juga di sekitaran 27 sampai dengan 34 derajat Celcius. Jadi kayaknya hari ini cocok banget ya teman Pro 2 untuk kamu beraktivitas dengan lancar ya, karena tidak akan hujan teman Pro 2 di hari ini. Tapi pastinya buat kamu yang beraktivitas jangan lupa menggunakan baju yang cukup tidak tebal ya, karena hari ini bakal cerah sekali teman Pro 2. Dan pastinya harus tetap semangat dong ya, supaya rezeki kamu mendekat kepada kamu teman Pro 2. Itu dia perakiraan cuaca untuk Provinsi DKI Jakarta di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, siapa nih yang kemarin ini sudah menonton pertandingan antara Persib Bandung melawan FC Seoul ya, yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Persib Bandung, teman Pro 2. Dan Persib Bandung akhirnya mencatat kemenangan bersejarah nih setelah berhasil menundukkan FC Seoul ya dalam laga AFC Champions League 2 di Seoul World Cup Stadium nih, teman Pro 2. Jadi gol tunggal Persib ya ini dicetak oleh Julio Cesar melalui sontekan memanfaatkan sepak pojok dari Mark Klok, teman Pro 2. Jadi hal tersebut ya ini membuat Persib membawa pulang 3 poin dari Korea, dan setelah tampil disiplin menghadapi tekanan tuan rumah ini sepanjang pertandingan, teman Pro 2. Dan kemenangan ini berhasil membuat Persib menjadi klub Indonesia pertama yang berhasil mengalahkan klub Korea Selatan di kandangnya, sekaligus mengawali perjalanan ACL 2 dengan hasil yang positif. Mudah-mudahan lancar ya di pertandingan-pertandingan selanjutnya nih buat Persib Bandung, karena kalau misalkan perwakilan dari tim atau klub Indonesia ini menang terus, teman Pro 2, nanti kita bakal ada tambahan klub ya yang bisa ikut dalam ACL 2 di musim depan, teman Pro 2. Kita doakan yang terbaik ya untuk klub Indonesia, dan juga bisa diikuti oleh klub-klub Indonesia lainnya. Gue berharap sih ya Persija Jakarta juga bisa bermain di ACL 2 di musim depan, teman Pro 2. Tapi kalau gue lihat ya Stadion Korea Selatan nih, pada saat Persib Bandung ini datang ke Korea Selatan, itu stadionnya bagus banget, teman Pro 2, keren banget ya. Dan untungnya permainan Persib juga keren banget dan disiplin banget kemarin, teman Pro 2. Congrats buat Persib Bandung ya. Let's move.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Masih di sepeda teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan Oza ya. Ini siapa nih di antara kamu buat warga Manggarai dan juga warga Kelapa Gading ya. Ini kayaknya harus berbahagia teman Pro 2. Karena LRT Jakarta nih rute Kelapa Gading, Manggarai ya, resmi beroperasi teman Pro 2 setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di stasiun maksudnya LRT Manggarai pada hari Rabu kemarin ya. Jadi Gubernur DKI Jakarta nih Bapak Pramono Anung ini mengatakan masyarakat dapat menggunakan LRT tersebut dengan tarif khusus Rp8 selama 8 hari sejak diresmikan. Hari ini masih bisa teman Pro 2. Jadi tarif tersebut nih diberikan sebagai bagian dari sosialisasi layanan baru kepada masyarakat. Jadi setelah masa tarif khusus tersebut berakhir ya, ini Bapak Gubernur mengatakan tarif LRT akan diberlakukan secara flat sebesar Rp5.000 untuk sementara waktu nih. Jadi LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai ini memiliki panjang 12,2 km dengan 11 stasiun teman Pro 2. Dan Pak Gubernur nih ya, Bapak Pramono Anung menyebut nilai investasi pembangunan jalur tersebut mencapai Rp12,1 triliun. Mudah-mudahan ya, ini LRT dari Manggarai ke Kelapa Gading bisa menjadi salah satu

satu solusi ya supaya Jakarta nggak macet dan bisa menjadi alternatif transportasi umum buat warga Jakarta, terutama warga Manggarai dan juga Kelapa Gading. Wah, enak banget ya kalau tinggal di Manggarai, kerja di Kelapa Gading, bisa naik LRT. Dan sebaliknya deh, kalau kita rumahnya di Kelapa Gading, mungkin kerja di sekitaran Manggarai juga bisa naik LRT. Luar biasa ya, makin banyak transportasi umum, makin bagus dan makin banyak pilihannya supaya Jakarta gak macet lagi, teman-teman.

Nah teman bro 2 dengan Hong ya. Tapi ngomong-ngomong soal Hong, bukan Zong ya teman bro 2. Ini kayaknya ada nasib yang kurang mengenakan ya buat kamu para Milanisti teman bro 2. Para fansnya AC Milan nih, karena di pertandingan Liga Eropa ya, di tadi malam ya, dini hari, ini AC Milan mengalami kekalahan teman bro 2 dengan skor 2-0 dari Benfica ya. Wow. Dan ini AC Milan ini mengawali kiprah di Liga Eropa dengan hasil yang kurang mengenakan ya. Dan hasil tersebut nih menjadi kekalahan pertama Milan di bawah asuhan pelatih barunya, yaitu Ruben Amorim. Dan sebelumnya AC Milan juga meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 4 pertandingan awal di Liga Italia teman pro 2. Dan akhirnya Milan gagal ya di match day pertama nih di pembukaan Liga Eropa. Dan ada pertandingan lain ya, seperti Sunderland ini menang 1-0 atas AZ Alkmaar. Ada juga Leverkusen yang menang 2-0 ya dari Chelsea teman pro 2. Dan diikuti juga kemenangan Lyon atas Anderlecht dengan skor 2-1. Dan harus ada yang berbagi poin juga nih teman pro 2. Dinamo Zagreb melawan Hapoel ini 0-0, dan juga Sturm Graz melawan Rennes ini di 0-0 teman pro 2 ya. Jadi jadwal selanjutnya nih ada tim jagoan gue juga ya yang bakal bermain besok ya, alias Jumat dini hari. Nanti bakal ada pertandingan antara Juventus melawan NEC Breda. Para Juventini harus nonton ya. Ada juga pertandingan lain, yaitu Ferencváros versus Celtic ya. Ada juga Bournemouth versus Real Sociedad, Crystal Palace melawan Lech Poznan, dan masih banyak lagi pertandingan yang akan ditandingkan di Liga Eropa besok teman pro 2 ya. Jadi kita tunggu aja teman pro 2, apakah AC Milan dan juga Juventus ya bisa ketemu di final Liga Eropa di tahun 2026-2027. Kalau gue sih pengen banget ya dua tim itu bisa ketemu di final teman pro 2.

Udah masuk di jam 7 pagi teman Pro 2, masih barengan Oza ya sampai jam 10 pagi nanti. Pastinya bakal ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu yang bikin kamu semangat di pagi hari ini. Dan juga informasi terupdate